0: siaran radio Paramon, kirim Jakarta Langka.
1: Oh, kayak gue, Mak. Wis, tenang bae, Mak. HP-ne mamake wis Android kan? Aja katro banget, Gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
0: Diloken sinok, nek kaya gue ya. Mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja bisa diperkenalkan dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Waryati.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya RT2 RW9 Mintaragen, Jalan Citarum.
1: Sebelumnya ibu punya keluhan apa, Bu?
2: Darah tinggi, sama asam urat. Setelah konsumsi Habutop yang isi 100, habis saya beli yang 200. Ini habis, mending keluhan saya itu membaik, enteng ini kaki.
1: Berarti udah habis berapa botol, Bu?
2: 2 botol yang 200 sama 100.
1: Dan merasakan khasiatnya gitu?
2: Alhamdulillah, makanya saya bawa teman saya sini.
1: Ngajak teman.
2: Ini dari Jakarta, Lampung.
1: Oh, ini kesan dan pesan buat pendengar gimana, Bu?
2: Pendengar kalau memang ada yang keluhan seperti saya, cepat-cepat minum Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

0: 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.
1: Wih.
2: Pak Yadi, monggo mangan, Pak.
1: Koyone enak iki.
2: Laka-laka koyo enak, Pak. Sing ana panas so, ya.
1: Apa kuwi gule?
2: Enggih, Pak. Monggo mumpung segane kemebun.
1: Wah, ngapurane, Mas. Aku wis ora mangan gule sebab yen mangan daging-daging sirahku loro.
2: Widih, hebat nemen. Permangan daging sirahe loro ya.
1: Maksude ngilu mumet, Mas.
2: Oh, berarti tensi lan kolesterol jenengan kuwi dhuwur nggih, Pak. Yen oleh saran jenengan sering konsumsi habuto bae, Pak. Tukune nang apotek atau agen resmi. Kuwi apik ngimbangi atau mudune kolesterol dhuwure panjenengan. Dadi ora eman-eman ana wong tawa sate, gulai kambing, apa masakan-masakan sing berbau santen. Caplok bae, Pak. Sing penting aja kake.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan Margadana, Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: Obat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah. Vitapedia 60.000 rupiah. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
3: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya D.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mahal Mahera, RT 08, RW 011, Minta Ragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum

0: Indonesia Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun Nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat Nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari.

Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588. Anda bisa mendapat

0: Apotik Besio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotik Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotik Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

0: bilang kasing ketinggalan?
1: Kayaknya wis kabeh, Mak.
0: Jas udan aja kelalen, Pak. Mengko kudanan meriang mani.
1: Eh iya, tolong, Mak. Cukupna ya.
0: Iya, Pak. Yeh.
1: Kan cukup jas udan malah gawane gelas.
0: Yeh, dinung disit, Pak. Kapsul habu top sedurunge makat kerja. Ben daya tahan tubuhe terjaga.
1: Iya ya, Mak. Iki bojoku perhatian nemen.
0: Iya dong.
1: Bismillah. Ya wis, Ma, Bapak makan disit ya.
0: Kia Pak, jas udane kelalen. Mengko mekeret to, Pak, yen kudanan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma yang

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Klaster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Duk, Duk, tolongin ibu dong.
1: Ada apa, Bu?
0: Tolong bacain WA ini nih. Kayaknya ini chat penting deh. Soalnya tadi siang ada pembeli yang minta nomor ibu. Katanya mau order bakso buat hajatan nanti.
1: Ibu kacamatanya kemana emang? Lupa naruh lagi ya?
0: Iya, tadi ibu lupa nyimpannya di mana. Jadi kalau nggak pakai kacamata burem banget lihat tulisan di HP kecil-kecil begitu.
1: Nanti ibu konsumsi Vitama ya bu, 2 kapsul 3 kali sehari supaya kesehatan mata ibu selalu terjaga. Bisa buat mengobati mata rabun, katarak, minus, glukoma, iritasi, dan lain-lain. Nanti ade beliin pokoknya, supaya ibu sembuh rabun dekatnya.
0: Iya, Nduk. Makasih loh, udah selalu perhatian ke ibu.
1: Ini isi chatnya emang penting, Bu. Bu Tita mau order 500 porsi bakso untuk hajatan anaknya bulan depan katanya.
0: Alhamdulillah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda bisa mendapatkan

berikut ini. Di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasembara, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91 Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2 RT 04 RW 01 Pagongan.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 Bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang Kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: dengan salah satu konsumen Vitama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
1: Boleh.
0: Monggo.
1: Saya nama Pak Karso.
0: Alamat?
1: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
0: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
1: Bisa.
0: Ya, monggo.
1: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa pelandangan di persil-persil.
0: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
1: Lebih jelas.
0: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
1: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
0: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Yes.
1: Matur suwun.
0: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar, di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jaga

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Selamat pagi, Pak Papi.
1: Pak RT, selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak, wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge ampurane ya, Pak, ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kayaknya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kayak orang kenal, ngelintus, boy.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kayak, akhirnya penyakit rabenenyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue, Pak. Dudu produk abal-abal loh. Ana izin edar sekang BPOM. Ana sertifikat halal yang barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis, Pak. Tak lanjut tuku lawu disit.
0: Oh, siap, Pak Bebin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan
1: Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
2: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siok.
2: Siok.
0: Baik, Bapak Suwarno, konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama, punya keluhan apa?
2: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya?
2: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
2: Nggak pernah.
0: Nggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
2: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
2: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
2: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari.
2: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
2: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
2: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
2: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak.
3: Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain.
2: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
3: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
2: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Magna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, pengecer pupuk dan sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
1: Tara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Perkenalkan, nama saya Petriah dari Ketileng, RT 4 RW 2 Desa Ketileng, alamat saya.
2: Ibu Badriah, sebelumnya punya keluhan apa sehingga bisa konsumsi Habutop?
1: Sebelumnya saya kan aktivitasnya kalau malam bikin kue, duduk lama, bangunnya suka kesemutan. Tapi setelah ada Habutop, alhamdulillah sekarang sudah nggak kesemutan lagi. Nah, sampai sekarang saya mengkonsumsi Habutop untuk jaga-jaga, untuk daya tahan tubuh saya.
2: Sudah berapa botol habis konsumsi Habutop ini?
1: Berarti botol yang gede yang isi 200 sudah 2, yang kecil sudah 2.
2: Berarti sangat terbantu setelah konsumsi Habutop ini ya, Bu Badria?
1: Alhamdulillah, sangat terbantu sekali. Jadi untuk teman-teman pendengar radio semua yang mengalami keluhan seperti saya, monggo konsumsi Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Badriah atas kesempatan waktunya.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT 1 RW 1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: happy bensin no.
1: Ora bisa turu, Pak.
0: Ceritanya gejala insomnia kawan ya, Sri. Ponisit. Oke, Dino. Rong kapsul ya.
1: Apa maning gue, Pak?
0: Ke arane Habutop, jamu herbal, mangku menjaga daya tahan tubuh, ben turune kepenak. Jadi ora insomnia maning. Dia cakakin pikiran onok, no.
1: Oh iya, Pak. Kalian ngerti.
0: Dah, Bapak betau enom, Kak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT 2 RW 3 Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga nomor 2A, RT 4 RW 1 Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT 7 RW 2 Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1 nomor 10 sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Hei, berisik. Ae, bayi kayak kepo lagi nyidam.
1: Iya kok. Mangan eta secuil tok. Tapi wis kerasa wareg. Gulune ya lara. Jerone apa maning? Panas. Panas, nemen. Ini ngapa ya, Kang?
0: Wah, aja dicor gue. Sampean gue kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medin lah.
0: Orang medin-medin nih yuk. Kayak aku kerungu wong ngeluh penyakit kayak gue. Gue bisa angkeh lumrah nengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane asing bener.
1: Duh, iya kie. Aku nambah nyadar. Mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kaya nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ge. Yang gak habu top dinung ya.
1: Habu top obat apa sih kowe?
0: Habu top kuwi ramuan herbal sing cocok kanggo keluhan asam lambungnya sampean. Bahkan kanggo keluhan penyakit liyane bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis meneh. Nyon jaluk len.
0: Cuilan bae. Aja aku

0: sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
2: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
3: Sara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: buat salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Amik Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natur Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit. Mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Amik Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Amik Bakar Madu.

0: keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Kembung si Sri.
1: Kemburan baik.
2: Jelah, lo kan sampean orang ngerasa kena lindu, Kang Racun.
1: Alah, kumat maning kon vertigo ne Sri, Sri.
2: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigo ne nyong ane kumat maning ke.
1: Aja dijor kelawar, Sri. Yuh, tekan ternak.
2: Maring ngendi, Kang?
1: Nang KUA. Ya, nang apotiko. Yuh, tato kok nah habu top, ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongko, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotik Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotik Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Tambal ban. Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: 4 botol. Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya.
2: Oh.
1: Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro dan otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Keramat, Kabupaten Tegal. Kan? Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Sebentar, Pak. Aduh, saya jadi penasaran lagi. Fungsinya apa itu obat-obatan gitu?
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Bentar dulu, Pak.
1: Aduh, apalagi ya Allah, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
1: Iya, Bu. Nah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat. Alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti. Alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka. Alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, Nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siok.
1: Siok.
0: Baik, Bapak Suwarno, konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama, punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Nggak pernah.
0: Nggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari.
1: Ya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Ya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588 0852-9319-9588
1: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT12, RW2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588 0852-9319-9588
3: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
4: Sarah Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampak.

0: Asri, Pak, awit mau kemure, boy kaya boyek.
1: Is, bisa?
0: Ditambah nyawangi HP nganti nodong Rainer katon. Matanya rusak, liku nembe kajogen, no.
1: Berisik, boy, Kang. Wong lagi nonton TikTok, Kak. Ganggu.
0: Ucak enom, Kak. Domongnya orang gugu. Yeah. Kon rakelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
1: Weta, Ipa sengaja. Daripada gabut.
0: Alah, ngeles. Kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Jadinya penglihatannya terganggu. Yo ya.
1: Bula kan, nyong mumet. Saiki pandangannya aku terganggu. Laka obatnya sing cocok nggo Ipa.
0: Aja nyerah, Pak. Yo nang apotek baik. Tuku vitama. Endah penglihatannya normal maning. Wis akeh sing cocok kok. Libar kue HP-nya kurang yo.
1: Iya, Kang. Yuk. Kater?
0: Oh di, si caper. Kau naruh weronya lagi nondomi kato.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 93 19 9588, 0852 93 19 9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan pasar Karangreja. Apotik Kutabawa, alamat Jalan Raya Desa Kutabawa, RT 04 RW 01 Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
4: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana, RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Tarub, atau depan SPBU Mindaka.
5: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: berwawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, sudah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT28 RW7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT42 RW9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sanga Kulon RT03 RW02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
1: Dapatkan Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
2: Tara Paramount

0: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat

0: Habuto. Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bendung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Atau di agen Apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
3: Stara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132,

0: Weh, Pak, Pak jenengan. Ora esuk awan sore bengi temu esuk maning lambene ngebul bae ngentor bae kaya sepur lambene nganti ublek boya di lirene udute Pak, Pak. Sampeyan wis tua, boya mikir kesehatane dijaga.
1: Sika, opane lagi pegel kaya kiye malah dikanya mimpi mesiko bandel ban. Ngi solusi apa pimeno? Lambene kena kawan dokter.
0: Lah, papane wingi wis dijak nang dokter, wis diobati. Kumat maning, kumat maning. Li kurangi kuwi yo udute ngentor bae. Li ngesung melu yuh, Pak. Tuku obat herbal Habutop, ramuan Arab sing lagi ngetop. Kayak kan bisa ngurangi ambekane sing ngik-ngikan, kuwi papane sing ngik-ngikan bae, bongkan ngentor bae. Li minume sing teratur, ngesung numpak motor karo nyong karo dalban ya, Pak. Esuk aja mending ndi? Esok dalam wong ayu-ayu, Pak.
1: Ayu-ayu-ayu. Esok bapak dandan sing gagah sing wangi.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Tekmoro, di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Sidapurna, RT Sibers, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Tekuturi, depan toko Idaman Jayatan. Apotek Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangarat. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Depok Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Alfala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
3: Anda bisa mendapatkan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramount 101,5 FM, Jalan Raya D.

0: Waalaikumsalam, Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa, Mbak Nindi?
0: Wah, banyak sekali nih, Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang, Mbak Nindi?
0: Alhamdulillah sekali, Kang Bawor. Sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak. Tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit. Miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa, Mbak Nindi, konsumsi Habutop tersebut?
0: Pertama ada saya beli yang isi 50. Yang kedua saya beli, merasa cocok saya beli lagi yang isi 100. Kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200. Sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
0: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal. Kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini, Mbak Nindi. Mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

0: yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayek weya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
2: ya.
1: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah. Ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, 3 kali. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Anda bisa mendapatkan

di Apotek An-Nur. Alamat, di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02, RW 02, Ganda Suli, Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10, RW 02, Saditan Baru, Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02, RW 01, Keturen, Tegal Selatan.

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: happy pensiun no?
1: Ora bisa turu pak.
0: Ceritanya gejala insomnia kawan ya asli. Monisit. Kek dino, rong kapsul ya.
1: Apa maning gue pak?
0: Kek arane habutop, jamu herbal, mangku menjaga daya tahan tubuh, eben turune kepenak. Jadi ora insomnia maning. Dia cakakin pikiran onok no.
1: Iya pak. Kamu ngerti?
0: Dah, bapak betau enom kak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di Jalan

0: Alun-Alun Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Praktek Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0: yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3 RW 2 Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi

0: Jumat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Permisi Bu Lina.
1: Eh Pak Jaka, tumben mampir ke warung saya.
0: Iya nih Bu Lina, saya lagi sepedaan santai dari rumah, nyampe ke sini. Sekalian aja mampir, pengen ngetes sama beli habu top sekalian.
1: Wah hebat Pak Jaka, dari rumah ke sini kan lumayan jauh, 10 menit kalau pakai motor. Tapi Pak Jaka malah pakai sepeda ke sini.
0: Iya Bu, sekarang saya lagi rutin jogging bersama sepedaan santai begini. Selain ikut mengurangi polusi, juga supaya sehat. Olahraganya yang ringan-ringan aja sih.
1: Mantap Bapak, gak salah selalu konsumsi Habutop.
0: Iya dong Bu, selain menjaga kekebalan tubuh, Habutop kan juga bisa menjaga stamina biar tetap fit, menghindari dari resiko-resiko penyakit-penyakit yang berbahaya Bu.
1: Betul Pak. Ini tehnya, saya ambil Habutopnya dulu ya Pak, yang 200 kapsul kan?
0: Betul Bu, 200 kapsul.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan

ilegal. Di Apotek Medika Farma, alamat di Kemakmuran RT 04 RW 04 Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di

Desa Kepunduhan RT 01 RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01 RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01 RW 02.

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek

0: SMP 01 Suradadi atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwe.

0: Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
0: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Ang maring, di pa pao?
1: Eh, ya. Yeah. Ito ng material.
0: Sa pasipa.
1: Busa, para pa. Rainy rata.
0: Sampai na po ay. Dilengwong singkat doon, be. Siwer.
1: Iya, koma. Pandangan na kayang wis ngeblur ka. Tipe ngawa motor alon-alon, ya.
0: Tau, Blek. Sampean gejala mata minus, Pak Kue, Pak. Ya wis, mampir nih apotik bae, Pak. Mengko tuku obat herbal mata vitamin denatur. Solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklep

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habu

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margosari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rapuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih Pak ya?
2: Lebih jelas.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Yes.
2: Matur suwun.
1: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda

0: Apotek Pharmacare. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal. Alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal. Alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan. Alamat di Jalan Raya Keboledan nomor 31 RT 03 RW 01 Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang Brebes.

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: tulisane nang liriknya keputihan kok.
1: Diteleng sing bener nar jenal.
0: Eh iya. Sorry guys, anu tulisane lembut-lembut banget kayak jempol kinjeng.
1: Alah alasan bae lo

0: mata. Apik gue dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleken, landiane pokoke. Wis mak, kowe mung apotek dhisik tuku Vitamak mumpung kemutan. Ya mana nyong dhisik sing nembang.
1: Wah, lah ya wis ya wis ya.
2: Vitamak Denatur. Vitamak bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitamak sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan Pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04, Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS, Debong, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawojajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawojajar Utara, Jembatan Desa Sawojajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11 Karanganyar, Dukuh Tuh.

0: Kota Tegal, di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang Bapak.
2: Siang nih, bagi kalian juga.
1: Bisa perkenalan nih Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Bapak Waryono, umur 71 tahun, tempat tinggal Desa Pakiringan, RT 01, RW 03, Kelurahan Mentarkawung.
1: Ini Pak, bisa menceritakan pengalamannya menggunakan produk Habutop nih?
2: Alhamdulillah, saya punya penyakit keluhan kronis jantung, lambung, dan asam urat. Ya kurang lebih jantung 4 tahun jalan lah. Nah, itu ditambah lambung setahun, terus asam urat 6 bulan. Tiap bulan saya berobat terus ke dokter, nggak ada perubahan, sampai asam urat total dari 16,7 sampai 4 bulan mentok ada 11,7. Akhirnya saya mendengar ada iklan di radio katanya bisa menyembuhkan segala penyakit dalam. Nah, akhirnya saya tadinya ragu, tapi saya sering mendengar cerita sama orang-orang yang mengonsumsi pada alhamdulillah sembuh. Akhirnya saya coba beli satu botol yang 100 kapsul, ada perubahan 200 kapsul, terus kaki-kaki saya bengkak, udah kempes, 3 bulan saya nggak bisa jalan, beli satu botol lagi, alhamdulillah total saya kempes bisa jalan. Nah, akhirnya saya beli satu lagi 4 botol, akhirnya sembuh.
1: Nah, berarti kurang lebihnya Bapak udah berapa botol, habis berapa botol?
2: Jadi saya berarti semuanya asam urat 3 botol, lambung 2 botol, berarti 5, tambah kemarin 1 botol berarti aku sudah 6 botol. Nah, ditambah lagi beli yang 200 kapsul. Itu sekarang tinggal paling 10 hari lagi lah. Saya sudah stop beli lagi para pendengar. Soalnya apa ya, ada khasiatnya. Yang tadinya sama sekali saya 3 bulan gak bisa jalan, alhamdulillah minum itu asam urat normal, terus lambung ya satu persatu diobatinya. Lambung berarti udah habis 2 botol. Nah sekarang semuanya kalau gak lupa, kalau masih saya beli lagi 200, berarti udah 1000 botol, 1000 kapsul. Alhamdulillah ada perubahan asam urat, ya total sembuh lah, berarti katakan. Nah, lambung tadinya muntah-muntah, sakit perut, apa aja, makan susah, alhamdulillah habis 2 botol. Sekarang alhamdulillah makan bisa sampai 4 kali lah, biasa jam 7 makan, jam 11 sudah lapar, jam 3 makan lagi, ntar jam 7 makan lagi berkat minum itu
1: Habutop.
2: Terus tidurnya enak, biasanya nggak keringetan. Saya pagi bisa mandi, biasa satu mandi sekali lah mandi, sekarang bisa 2 kali, alhamdulillah berkat obat Habutop.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Para pendengar radio dimananya berada, yang mungkin mempunyai penyakit keluhan seperti saya, coba minum Habutop, ramuan Arab. Yang paling ngetok Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetok. Mudah-mudahan sembuh.
1: Amin.
2: Saya sendiri udah membuktikan sendiri, bukan rekayasa. Alhamdulillah. Sembuh. Makanya dicoba dulu. Kalau udah dicoba, kalau enggak ini kan baru tahu.
1: Terima kasih nih Pak.
2: Kembali kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: di Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: kambing jatuh. Waduh, jangan-jangan sate kambingku dimakan kucing lagi. Kok Mbak Windy sih? Nah lo, ketahuan lagi makan sate kambing sembunyi-sembunyi.
1: Maaf, Sa. Abis bau satenya kecium sampai ke kamar Mbak.
0: Hati-hati lo, Mbak. Kan Mbak Windy punya darah tinggi, terkumat.
1: Tenang aja, Sa. Darah tingginya Mbak udah sembuh kok. Udah normal lagi. Karena Mbak sering konsumsi herbal Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop. Solusi ke segala penyakit.
0: Herbal yang seminggu lalu Mbak beli di radio itu ya?
1: Iya, Sa. Makanya tenang aja. Ada Habutop. Lagian Mbak makan satenya cuma satu tusuk kok, gak berlebihan. Nyobain doang.
0: Nyobain.
1: Sepiring.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi. Anda

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Banda Sari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Anda

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarang.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah. Vitapedia 60.000 rupiah. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang omah dhewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nak. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101,5 Setara Paramon FM Tegal. Dangdutet Saporete. Halo, selamat sore, apa kabar Bani Setara Paramon? Apa kabar semuanya di kesempatan sore hari ini, hari Minggu di tanggal 23 Agustus tahun 2026 ya. Dan terima kasih untuk yang tadi sudah ikutan berpartisipasi dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bareng sama Setara Paramon FM Tegal dan juga P3K. Terima kasih dan selamat yang sudah mendapatkan juara 1, 2, dan 3 ya. Oke, selamat menikmati dan selamat bersenang-senang. Oke, seperti biasa sampai nanti jam 5:30 sore Arvan hadir di Setara Paramon Karaoke. Untuk Anda Bani Setara Paramon yang mau ikutan bareng sama karaokean di Setara Paramon FM Tegal, silakan nanti bisa dimanfaatkan di 614547.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Anda bisa

di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdute, Saporete, dan penelpon perdana yang bakalan masuk ada siapa di sana ya. Oke, bisa dimanfaatkan di 6145477, silakan bisa dimanfaatkan di 6145477. Lalu selamat malam Setara Paramon. Oh, selamat malam. Ya Allah, selamat sore, bukan selamat malam ya.
3: Selamat sore, Pak.
2: Selamat sore juga, Mbak Eka. Oh, kayak gue, Mbak Eka.
3: Saya turun jam 10, jam
2: 11,
3: jam
2: 11. Oh, ya, wis balik nyong ya. Nyong wis turun juga, Mbak Eka. Iya, nyong wis turunnya jam 1 kan, Mbak Eka.
3: Oh,
2: oke.
3: Siarannya sampai jam
2: 12,
3: Mas.
2: Iya, nyambungnya sampai jam 12. Iya, wes. Oke. Ya, alhamdulillah Mbak Eka sehat. Mbak Eka gimana kabarnya?
3: Kabarnya baik.
2: Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Mbak Eka mau nyanyi apa ini?
3: Mau nyanyi apa ya? Dari itu Armada.
2: Armada yang
3: Kau Harus Bisa Terima.
2: Kau Harus Bisa Terima. Waduh, ya. Lagunya ya. Kau Harus Bisa Terima.
3: Iya, Armada.
2: Ada request channel enggak, Mbak Eka? Bebas ya.
3: Terserah.
2: Bebas ya. Oke, siap. Yuk.
4: Aja dibohongi Eka, Mas Arfan kepada jam 11. Dewe cuma 5 lagu.
2: Apaan? Jam 11 nyung jam 12 seneng kene kok ya.
3: Baik.
2: Wong nyung terakhir ngeset bisa sampai jam 1, setengah 1. Nyung tembe turu jam 1. Anjing rumah sing kene maring rumah kan ana waktune ya, Baik ya.
3: Ya iya ana waktune.
2: Tiba-tiba nyung wis anjung maring rumah ngecelap ya kowe. Ya lucu ya, nyung kudu jin ya. Oke, nada wanita ada nggak sih?
3: Ada cowok nggak apa-apa, Mas.
2: Oh, ada cowok nggak apa-apa. Ya, ya wes, oke.
3: Aku udah terbiasa standar-standar.
2: Oh, ya wes, ya wes, oke.
3: Karena terhubung suara
2: kecil
3: ya.
2: Oke, siap, baik, Kak, ya.

0: Sama-sama dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mbak Ika yang ada di kawasan Tonjong Brebes. Oh benar ya, Tonjong Brebes ya ikutnya ya. Oh. Aduh nemen Mbak Ika, ya Allah. Ya wes ya. Oke, di belakangnya Mbak Ika Tonjong, silakan Arvan buka kesempatannya kembali di 6145477. Halo, selamat sore Stara Paramon.
1: Halo juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan juga saporete Mas Arvan.
0: Oke, Kang Pi. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Oh iya. Sehat alhamdulillah Kang Pi. Anyong balik Jambira Miki ya. Jam telu apa ya?
1: Jam loro pirani seneng kanas ya.
0: Iya.
1: Apa
0: sih? Apa Kang?
1: Engkau ya, Mas.
0: Engkau.
1: Ya, tapi versinya sinyuk, Mas.
0: Yuk. Oke. Iya, alhamdulillah lah ya. Kang Pi sehat, Kang Pi. Mbak Hikmah, selamat sore Mbak Hikmah. Oke. Iya,
2: Iol adem mo pas ketemu senengan adem wis lah rene wis terobati.
0: Emang ketemu siapa sih Warni?

0: Assalamualaikum.
1: Cublak ting ting.
0: Yo.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Kang PI yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan sore hari ini. Baik, di belakangnya Kang PI silakan di 6145477. Halo, selamat sore Setara Paramon.
2: Halo, selamat sore.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Kang Aryo sehat. Kang Aryo gimana kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Kang Aryo mau nyanyi apa ini?
2: Ditinggal mentah-mentah.
1: Ditinggal mentah-mentah.
2: Iya.
1: Oh, iya ditinggal mentah-mentah. Coba. Terima kasih. Iya,
2: Mama Asna,
3: Kang Aryo. Kau sebutnya ya kata-kata hari ini untuk siapa ya? Sebutkan saja, nggak apa-apa kok.
1: Apa sih Kang Aryo? Wartium geger apa
2: wartium? Wartium bu ya.
1: Oh, kayaknya lebih.
2: Iya, Mama Winde.
1: Oh, tapi kan tahu kerupuk ya Kang Aryo pan mengucapkan kata-kata hari ini.
2: Tengah ini masih urip permanen.

0: Kang Aryo. Oke, siap.
1: Iya,
0: terima kasih. Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Kang Aryo yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan sore hari ini. Ya, baik. Di blognya Kang Aryo, Arvan masih buka kesempatannya di 6145477. Halo, selamat sore Stara Paramon.
2: Selamat sore Star Paramon dan Lucy Saporete.
0: Ini bisa nenggolek ketemu, Mas. Ngerti, ngomong takon ketemu. Orangnya kakak
2: semarin
0: kucing.
2: Terus balik ya.
0: Ya Miki kan duwe nomor teleponnya Berlin Star Paramono ya. Nggak di WA.
2: Tapi pada lagi pada
0: sibuk. Oh, cara siapa?
2: Ya.
0: Ya wes, Madam Regani, panjangnya apa, Madam?
2: Apa ya?
0: Takkan
2: lagi, baby.
0: Takkan lagi. Ngunis ya. Apa, Madam?
2: Ini Nur Halimah.
0: Nur Halimah. Takkan.
2: Bang Aryo, spesial buat Mama Hasna.
0: Oh, kayak gitu. Masa sih?
2: Mama Hasna.
0: Nyong kembali ngerti gak nih?
2: Ya, orang ngerti ya.
0: Nyorang hati, Madam.
2: Spesialnya Tomat Erwin.
0: Tomat Erwin ini spesialnya gak usah apa?
2: Buat
0: AA siapa?
2: Adam.
0: Ah, Adam.
3: Sing penting aku ora duwe bonus robo. Bonus robo aku ora duwe, wis.
2: Namanya Adam.
0: Oh, Adam. Ah, onset.
3: Mas Arvan, kowe takoni ke pengantin baru. Jajane ndi ya, Nong? Kowe pengantin baru, Mas Arvan.
2: Duduk bersanding.
3: Ngopilot, spesialnya ngopilot.
0: Oh, wis percuma jajane ora nyunjuk Paramon, ora usah pamer-pamer.
4: Mas Arvan percaya. Jere kowe nyair Rengganis kasih lamar gane wong Malaysia. Jere nyambet gawene pilot. Nyata ya usah kowe ireng bareng percaya pas temenan ora mung.
0: Selamat sore Mama Frida. Oh, Mas Arvan, aku enggak bisa hadir soalnya kedatangan tamu baik Mama Frida. Terima kasih.
2: Iya, Mama Frida percaya pernah ya, Mas.
0: Tapi ana tamu jar ini.
5: Monase wis rubuh, monas bae ganti. Wis rubuh monase mi.
2: Ganti monitor.
5: Monase wis rubuh, monas bae ganti. Wis rubuh monas.

0: merana.
1: Monase wis serupuk monas pae ganti serupuk monase mi. Monase wis serupuk monas pae ganti serupuk monase mi.
0: Astagfirullah. Iya, madam. Baik, madam.
2: Oke. Iya, temanku yang pertama ya. Dan sampai sekarang orangnya.
1: Monase wis rubuh, monas bae ganti. Ganti rubuh monase.
2: Ganti Roger. Ya senang kok kenangan sama kawan. Ya. Barangkali aku enggak monitor.
0: Iya,
2: Puter ya Mas ya.
0: Ya ora lah, Mas yang monitor monitor yang ora puter lah.
2: Iya wis lah.
0: Iya.
1: Dasar. Monase wis rubuh, monas bae ganti. Serupuk monase.
0: Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ampunilah dosa hambamu ini ya Allah. Baik, mau wes rubuh madam, rubuh madam. Iya.
1: Monase wis rubuh, monas bae ganti. Wis rubuh monase.
0: Ya Allah, astagfirullahaladzim.
2: Assalamualaikum.
0: Dublak ding-ding. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Madam Rengganis yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan sore hari ini. Ya baik, di belakangnya Madam Rengganis, silakan Arfan masih buka kesempatannya sebelum Arfan tutup ya. Oke, halo selamat sore Stara Paramon. Ya Allah, astagfirullahalazim. Ya wanita ramen arane pemanasan warti ya, pemanasan di sini.
2: Iya, aku pengen ngerti pemanasan.
0: Alhamdulillah Wartiem sehat, Wartiem pimin kabare Wartiem.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, iya alhamdulillahirabbil alamin. Kita aja nyong
2: nyong
0: alasan tok ya.
2: Ya Allah.
0: Wedi ditaki ndogening nyong mestilah ya.
2: Ya ora kaya.
0: Nyong tau ngerti lagune Wartiem wis ngerti.
2: Wis
0: arosakaken alasan lah, wis lah ya.
2: Ya wis lah, mona wis roboh.
0: Iya, nyong wis ngerti kaken alasan geng kodong, nyong mana mesti dagin duk ya kaya kowe. Ah nyong repan mangkat, ah nyong man dileng paweh bae nang kene kaya kowe. Wis biasa nyong tah ya.
2: Lagu lama.
0: Oke, Wartiem penyanyi apa Wartiem?
2: Wes senengane mama lane wis laki budek.
0: Oh, laki budek.
2: Senengane mama lane.
0: Astagfirullah. Sore mama Gilang, Mbak Hikmah, selamat sore Mbak Hikmah.
2: Iya, selamat sore Mbak Hikmah. Mama Lani, Jeng Robi. Madam sing duwe monas roboh.
0: Iya.
2: Ya Ami Allah. Bakar madu.
0: Oh iya, Ami bakar madu Umi Lela selamat sore. Ya Allah.
2: Bareng Umi Lela.
0: Arfan lupa tadi enggak nyalamin ya baik.
2: Oh, begitu.

0: kabel alamin.
1: Dimudahkan rezeki,
0: Produknya
1: natural, laris, manis,
0: tajuk. Oke, amin, amin, amin, amin.
1: Produknya habis, duitnya kumpul. Ayo, okay. Pak Bagio, bareng Ibu Guru,
0: ya. Oh, Pak Bagio, apa kabar, Pak Bagio? Amin, amin, amin. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Tublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Wartiem yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan sore hari ini.
2: Oh, dia bagus.
3: Kemonase wis rubuh, kemonas bae ganti. Wis rubuh kemonase mi.
0: Ya wis ya. Oke. Okay. Ya ana monas rubuh ana apa ya wis. Eh ben rame-rame lah ya. Yen lah kawong sing ngomong monas rubuh yang kok rara. Oke, okay. 6145

0: Oke, karena waktunya semakin mepet, Arvan coba buka kembali di 6145477. Halo, selamat sore Stara Paramon.
1: Halo.
0: Selamat sore Nyi Ratu. Aduh, seru temen Nyi Ratu. Oh, kayak wong hajatan. Ya Allah. Iya, pimen kabare. Nyi Ratu pimen kabare Nyi Ratu.
1: Alhamdulillah sih.
0: Iya, iya, iya, iya. Oke, Nyi Ratu apa nyanyi apa, Ge?
1: Bukit Berbunga.
0: Bukit Berbunga. Oh.
1: Iya,
0: iya. Bukit Berbunga.
1: Yang lagunya nyantai-nyantai.
0: Di bukit bunga kayak gitu.
1: Iya.
0: Se bukit
1: betul.
0: Punya
1: Uci kan.
0: Oh, Uci.
1: Iya.
0: Iya, aku gedean tuh Nyi Ratu tuh.
1: Apa aku kedeketin ya? Ini lagi ngambil di cas sih.
0: Oh, iya.
1: Nah,
0: di...

0: sekarang sekarang berapa ini baterainya berapa nih Ratu?
1: Ya ini tadi nol.
0: Ya wes. Okay. Selamat sore Mama Amel, kawasan Pemalang. Lumayan.
1: Ya, aku udah jauh.
0: Kedengeran gak, Nyi?

0: you.
1: Daripada jenuh ya.
0: Daripada jenuh betul. Daripada iya. Daripada ngelamun ya kan.
1: Doain dong Mbak Lestara Paramon biar Mira tuh cepat sembuh.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Iya. Kenapa ya udah 3 minggu nih
0: kita sembuh. Iya iya iya. Semoga lekas sembuh.
1: Semuanya ya. Secara para mon.
0: Amin. Iya. Ya, ya siap Nyi Ratu. Baik Nyi Ratu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Nyi Ratu ya. Baik Nyi Ratu, semoga lekas sembuh ya dan bisa beraktivitas seperti biasa. Oke. Baik, di belakangnya Nyi Ratu silakan bisa dimanfaatkan kembali di 6145477. Halo, selamat sore Stara Paramon.
2: Sore Mas Harfan.
0: Yuhu, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya Paramon FM, Bang
0: Lute. Oh iya, selamat sore Mama Lani. Iya, Mama Lani mikir oleh apa, Ma? Minyak, Ma?
2: Oleh minyak.
0: Minyak telung kau ya, telung telung pap ya, telung liter ya.
2: Liter.
0: Oh, seliter. Mm-hmm. Oke, okay, wis.
2: Lomba pirang-pirang tapi sing menang siji tok.
0: Oh, lomba pirang-pirang sing menang siji tok. Iya.
2: Menang
0: kremut. Oh, kremut ya. Jebulen saiki sing min lomba mentung banyu saiki kremut banyu ya.
2: Iya,
0: kremut. Sing diremut kudu banyune asline.
2: Plastike
0: bener ya. Akhirnya
2: nang latihan sih tapi ngremet deh.
0: Iya. Akhirnya crot ya gue ya.
3: Iya. Apa sih sing menang ngremet apa? Emma, sing menang sing ngremet. Ngremet apa? Ngremet susu sama banyu.
0: Ono nopo?
2: Banyu di plastik.
0: Iya, banyu wae di plastik, Madam. Iya, mak sampai muncrat, Madam. Ya, ingat ya. Iya, pokoknya sampai pokoknya
2: hari Madam tak kaya ngarepi.
0: Ora bisa, Madam, ora bakalan bisa, ora bakal menang, Madam, ya kan?
4: Oh, dia bakal
3: kemona sewi serupo, kemona sebagai ganti serupo, kok kemona semi.
0: Iya. Ganti ya Dede geni ya. Oke, Mama Lani mau nyanyi apa ini, Mama?
2: Satu rasa cinta. Divarina Indra.
0: Oke, sebentar. Divarina Indra. Koplo, mana koplonya, mana?

0: sore.
1: Iya, selamat sore Besti, Mbak Hikmah. Selamat sore,
0: oh,
1: Mbak Hikmah.
0: Mbak Hikmah lepuh, Mama Hikmah juga.
1: Iya,
0: makasih Mbak Mas Arfan ya.
1: Sama-sama, Mama Lani.
0: Mama Lani, itu Premani ngotri OPSN.
1: Oke.
0: Premani, Citi ya, punya 8 huruf.
1: Oh, 8.
0: Makasih Mas Arfan.
1: 8 huruf, saya.
0: Sarap-sarapan pinter sendalam.
1: 8 huruf, 8 huruf ya, 8 huruf. P A R J O.
0: Oh. Assalamualaikum.
1: Jublak ding ding. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Lani yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan sore hari ini ya. Oke, Mas Parjo pas 8 huruf Bu Rini. Oke, baik, belakangnya Mama Lani, silakan Arfan buka kembali ya. Halo, selamat sore Stara Paramun.
2: Assalamualaikum Mas Arfan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Teh Cita Citangtu.
2: Sore juga Mas Arfan. Apa yang
1: ngelongsok? Hah?
2: Ngelongsok?
1: Iya. Kabarnya gimana
2: Teh? Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
2: Dirimu juga sehat ya.
1: Alhamdulillah Teh sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, kemana aja Teh nggak pernah kedengeran suaranya?
2: Iya ada aja.
1: Masa sih Arfan kemarin nggak denger?
2: Aku sepertinya dengerin dirimu deh.
1: Ah, moso.
2: Iya.
1: Ah, moso.
2: Cuma mau masuk ke angel nomor.
1: Oh.
2: Mama Lani, Mama Gilang, Madam Rengganis.

0: Mewek boleh nggak apa-apa.
1: Mewek boleh ya. Tapi dalam hati aja.
0: Iya nggak apa-apa. Tenang aja deh.
1: Tenang aja ya. Gak ada yang lihat ini.
0: Gak ada yang lihat ini. Ya tenang aja.
1: Apa sih banyak ya Mas ya.
0: Sama-sama Tete.
1: Salamnya buat semuanya aja.
0: Baik.
1: Dan buat ibu deh yang lagi tugas ya.
0: Terima kasih.
1: Kami-kami. Atur nunus Arfan.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Jublak ting-ting.
1: Yes.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Teh Cita Citangtu udah bergabung sama Arfan di kesempatan sore hari ini dan sebagai penelpon terakhir di kesempatan sore hari ini ya. Dan tenang aja. Nanti malam ya, nanti sore sih sebenarnya selisihnya cuma setengah jam gitu ya. Tapi karena ada azan maghrib sama azan isya gitu ya, biasanya daripada nanti lagi nyanyi tiba-tiba adzan gitu kan enggak enak ya. Oke, ya, jadi kalau selesai udah selesai maghrib, selesai isya itu kan jadi semuanya jadi enak gitu ya. Oke, ketemu lagi sama Arfan nanti malam jam 6 sampai dengan jam 10 malam ya. Jadi unduk di Stara Paramount Karaoke, oke? Oh salah, Stara Paramount suka-suka. Oke, kalau suka-suka kan berarti bebas ya. Bisa request lagu, bisa kirim salam dan juga bisa nyanyi. Oke, terima kasih atas segala kebersamanya. Mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan dan terima kasih untuk Barin Stara Paramon yang sudah bergabung dan yang sudah mengkonsumsi produk dari PT Denatur Indonesia dan yang sudah hadir di acara rutin P3K ya dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya, tadi ramai banget ya. Oke. Terima kasih yang sudah berpartisipasi, terima kasih yang udah ikut lomba dan terima kasih dan selamat yang sudah mendapatkan hadiah ya. Arfan enggak dapat hadiah, enggak apa-apalah ya. Yang penting ikut meramaikan. Oke, okay? Terima kasih atas segala kebersamaannya. Arfan pamit. Mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengan salah satu konsumen Vitama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
1: Boleh.
0: Monggo.
1: Saya nama Pak Karso.
0: Alamat
1: Karangasem, RT 03 RW 03, Kecamatan Margasari.
0: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
1: Bisa.
0: Ya, monggo.
1: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa pelandangan di persil-persil.
0: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
1: Lebih jelas.
0: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
1: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
0: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Ya.
1: Matur suwun.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar, di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
2: Sara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang omah dhewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kaya gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Dan halo, selamat malam. Apa kabar Balin Setara Paramon? Selamat malam semuanya. Di kesempatan malam hari ini, hari Minggu malam Senin di tanggal 23 Agustus tahun 2026, Arvan Satria Perdana hadir untuk temani Balin Setara Paramon semuanya di Setara Paramon suka-suka ya. Seperti biasa, dari sekarang sampai nanti jam

0: kasmi lu pawe, kasmi lu karnavalan, ana singkas kerja bakti, ana singkas jalan-jalan ya, macem-macem lah ya. Sing rebahan tok ya ana ya. Tapi kesel Mas Arvan, iya memang rebahan kesel ya. Nyumbi kadang rebahan awit bengi ya, jam rolas sampai jam loro ewan ya. Biar pakai kesel. Iya memang. Ya wes ya, setara para mon suka-suka, ada beberapa acara gitu ya, dimasukkan dalam satu acara gitu. Bisa request lagu, bisa kirim salam, dan juga bisa karaokean. Kalau karaokean bebas ya, mau lagu apa aja silahkan. Tapi kalau yang mau request lagu, ada pembatasan untuk 3 kategori saja ya. Dangdut, Tarling, dan juga Tegalan ya. Dangdutnya bebas ya, mau yang baru gitu ya, mau yang lama, mau yang remix gitu ya, silahkan ya. Oke, dan yang mau telpon nanti di 6145477. Yang mau kesini juga boleh, silakan bisa datang aja ke Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal. Malah Agatha dengan Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu ya. Oke, Di Sana Menanti dibuka, Di Sini Arvan Menunggu yang nelpon gitu ya. Iya enggak? Oke. Ya wis ya, bulan king keselepor pora nepor ya, lomba awit awal bulan sampai akhir bulan ya, orang ramu rampung, lomba mencari duit. Ya ampun. Ya wis ya, oke jangan kemana-mana, tetap ngedengerin 101.5 Setara Paramon FM Tegal.
1: Setara Paramon 101.5 FM Jalan Raya Dan

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri. Namanya orang jualan, banyakkan berdiri. Kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel. Kalau bangun tidur, kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu, saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop. Di daerah radio kan ada itu Habutop, Ramon Arab yang paling lagi ngetop itu. Itu manjur banget itu, bener-bener manjur. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0822-2263-2404.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal.

0: Atmoko, UD Harapan Jaya, atau agen BRI Link pengecer pupuk dan sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal.
1: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdute Saporete dan. Oke. Ya. Baik, di kesempatan malam hari ini yang mau gabung sama Arvan silakan bisa dimanfaatkan di 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Mas Arvan.
0: Yuhu Tete.
1: Segitu aku bisa masuk lagi.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Okay.
0: Oke, okay, Tete. Ini mau nyanyi apa nih, Tete?
1: Pas ada racun asmara tapi
0: ada.
1: Yang gimana ya?
0: Yang
1: bukan
0: gimana?
1: Yang musiknya yang ramai bukan.
0: Oh, yang apa?
1: Kalau ada dari player kali ya.
0: Oh, dari player karaoke.
1: Iya.
0: Coba ya, Teh. Racun asmara. Sebentar, Teh. Sebentar.

0: Gak apa-apa, yang penting jangan salah nempatin hati, Teteh. Itu apa-apa, sangat ya, sangat menyakitkan, Teteh.
1: Masa sih?
0: Ya, sama-sama. Oh, iya dong. Astagfirullah. Iya, sama-sama, Teteh.
1: Ya, oh, udah,
0: oh,
1: kita aja ya, Mas, ya.
0: Oke, Teteh.
1: Salamnya buat
0: temannya. Baik, Teteh. Selamat
1: jalan buat dirimu aja, ya.
0: Terima kasih,
1: selamat
0: Teteh. Baik. Oke.
1: Okay.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Makasih ya, Mas.
0: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Dublak ding-ding.
1: Ya,
0: terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Teh Cita Citangdu yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. Perek Mas Arvan bisa ames ya. Oh iya, makan aja perek-perek Arvan ya, kok ames ya. Mama Ikma. Oke, okay. Nangkring ah, Mindi sapa. Selamat malam Mama Amel. Oke, okay. Tenang aja ya. Yang menyapa-menyapa, yang WA-WA, yang SMS-SMS, yang miss call, Arvan sahabat semuanya gitu ya. Halo, selamat malam Stara Paramon.
2: Stara Paramon yang minta samporete.
0: Iya. Halo, selamat malam Mas Erwin. Iya, Mas Erwin. Selamat malam Mas Erwin.
2: Mas Arman.
0: Hah?
2: Nyawar Penembang.
0: Di sana sih, Mas.
2: Iya, tapi
0: jaman gendong Eka. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Masa gendong Mbak Eka ning radio sih aja, ning radio, ning kana bae, ning ngarep
2: ya,
0: ning ngarep dalan bae.
2: Apa kata dunia,
0: Bu, ya? Oh, apa kata dunia? Apa kata dunia? Nembang lah Mas Erwin lah ya, ajaran nembang. Ajaran nembang. Oh, iya, coba di telepon. Heeh, coba. Arvan orang ngerti ya carane ya. Iya, wis coba wis. Nih coba telepon di sini.
3: Gendong-gendongannya neng kamar boy Mas Erwin.
0: Gimana gendong-gendongan kamar pimen carane ya gendong-gendongan kamar. Oke, okay. Pan duet apa di sini Mas Erwin? malah nggak bisa ya. Arvan nggak ngerti ya itu gimana caranya sih biar menghubungkan gitu ya. Kalau misal pakai WA sih bisa ya, tapi kalau telepon Arvan belum tahu konferensinya ya kalau nggak salah ya. Halo, selamat malam Stara Paramon. Aduh, Mas Erwin, ya Allah. Gara-gara Mas Erwin madem jadi masuk ya. Iya, kluncur KB kaosnya untung gak ganti. Sinyong mikiri Mama Ikma, nyong ora mikiri Mama Ikma. Tak gendong gelem sing madep ngetan. Oh, kasih danjar Bapak. Iya, pengantin baru. Oh, sungguh indahnya pengantin ya, baru. Iya wes. Duduk bersanding. Lah geres apa ya?

0: Astagfirullahaladzim, ya Allah.
1: Kolor, gimana kolor? Apa Anda sudah mengerek?
2: Monase wis rubuh, Monas bae ganti. Wis rubuh Monase.
0: Ami bakar madu bareng sama Umi Lela, selamat malam.
2: Monase wis rubuh, Monas bae ganti. Wis rubuh Monase.
3: Kolore wis abang, kolore wis abang ganti.
0: Ya Allah. Astagfirullahaladzim.
2: Monase wis rubuh, Monas bae ganti. Wis rubuh Monase.
0: Ya Allah.
2: Monase wis rubuh, Monas bae ganti. Wis rubuh Monase.
0: Ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ampunilah dosa-dosaku, ya Allah.
1: Ya Allah.
0: Oke. Oke, sih.
1: Ya Allah, Mas Arwan. Wong siji paling aneh.
3: Oh, ya bagus.
2: Monase wis rubuh, Monas bae ganti. Wis rubuh Monase.
1: Pipen yang
3: bayang.
2: Monase wis rubuh, Monas bae ganti. Serupuk Monase.
0: Waia, selamat malam Waia. Iya. Oke, bye.
1: Sudah itu kolor merah.
0: Iya.
2: Monase wis rubuh, Monas bae ganti. Serupuk Monase.
0: Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ayo, halo. Tublak ting ting. Joss, oke, terima kasih ya. Baik, di belakangnya Madam Regeni, silakan bisa dimanfaatkan kembali di 6145477. Halo, selamat malam Stara Paramon.
4: Halo.
0: Halo.
4: Nanti seporete.
0: Ya. Yeah.
4: Ya, Mas Erwin, teman-temannya jadi hapus ya.
0: Oh iya, tenang aja Mbak Eka. Miki bisa nemati Mas Erwin teleponnya.
4: Mati dewek
0: maksudnya kan. Ya Allah.
4: Yo, nyepan nembang.
0: Apa?
4: Monas.
0: Oh, ya, Monas ya. Oh, Monas. Ya Allah.
4: Ya,
0: oke.
4: Semula ya.
0: Yes, semula. Berarti tanpa vokal cewek ya. Oke,
4: okay, ya, sebentar.
0: Ami bakar madu bareng sama Umi Lela, selamat malam Ami.
4: Ya Mi, selamat malam Mi. Monase benar rupu Mi.
0: Ya Mi, gue rongok nami, Gemi.
2: Aduh, rame banget itu. Apa sih yang sudah rubuhnya, pohon apa yang udah robohnya? Terus itu ada kolor merah segala ya.
4: Wah, iya, selamat malam Mama Arti.
2: Jauh-jauh temen ke Monas. Di situ aja, di Tegal. Di Paramon aja, di Paramon, jangan ke Monas. Monase wis rubuh, Monas bae ganti. Wis rubuh Monase.
3: Kolore wis abang, kolore wis abang ganti.
0: Ganti.
4: Ya, benora rubuh.
0: Monase wis dicor, Burini, selamat malam Burini.
4: Iya, Burini.
0: Halo, selamat malam Mbak Eka, Mbak Wantes Cendol Dawa, selamat malam. Halo, selamat malam Mbak Novita dari Mbak Hikmah, selamat malam Mbak Hikmah.
4: Iya, Mbak Hikmah. Selamat malam.

0: Mas.
1: Monase wis serupuk monas bae kante. Serupuk monase mi.
2: Ora ya mi. Iya.
0: Iya buat. Oke. Yu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mbak Eka yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya.
1: Monase wis rubuh, monas bae ganti. Serupuk monase mi.
0: Oke, baik. Di belakangnya Mbak Eka silakan di 6145477. Halo, selamat malam Stara Paramon.
3: Halo, selamat malam Mas Arfan.
0: Sehat amin. Iya amin.
3: Saya mau ngopi susu bebas.
0: Ngopi susu. Oke. Iya ya. Oh iya. Oke, ya wis.
3: Ayo, ayo.

0: Okey, Amin.
1: Bayi, jangan berlaku somplak, ya.
0: Ya, okey. Ditunggu bayi, Mi. Tuh belak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Ami Bakar Madu bareng sama Umi Lela ya. Saking grogolnya, maaf tadi aku gak sempet calling Baleni Setara Paramon ya. Maklum masuk pertama. Grogol siapa? Grogi maksudnya teh cita-cita tuh. Ya Allah. Ya wes oke okay. Mbak Hikmah selamat malam. Mbak Hikmah, Mama Amel ngobrol ya. Ambil aku gratis tapi balik bayar. Oh kayak kowe. Iya weh sarap apa kalem.
2: Salam buat Ami Bakar Madu. Aku kangen pengen pada ketemu. Juga inget terima kasih itu bapaunya enak. Teh dulu dikasih bapau sama Ami.
0: Ya weh oke. Okay.
3: Kemonase wi serubuh kemonas bae ganti. Serubuk monase mi.
0: Oke okay, ya, wes. Baik di belakangnya Ami Bakar Madu bareng sama Umi Lela silakan bisa dimanfaatkan kembali di 6145477. Halo selamat malam Setara Paramon.
4: Halo
0: selamat malam. Oke. Halo selamat malam Nyi Ratu.
4: Malam juga.
0: Oke, gimana Nyi Ratu? Apakah malam hari ini dingin di sana?
4: Enggak, hawanya masih semrongmong.
0: Oh, semrongmong. Ya Allah.
4: Badan enggak enak.
0: Yo wis, oke. Okay.
4: Lagunya yang enak apa ya Mas
0: Arfan? Apa ya? Apa Nyi Ratu? Mau Nyi Ratu nyanyiin apa ya Nyi Ratu ya mau ya?
4: Tadi pop ya.
0: Pop ya, ya. Tarling boleh, ya. Dangdut juga boleh.
4: Dangdutnya apa yang enak?
0: Dangdutnya terus bebas.
4: Itu aja, jangan ada dendam.
0: Jangan ada dendam.
4: Iya.
0: Jangan Halo selamat malam apa kabar Madam Regani? Selamat malam Madam Regani. Sebentar. Sebentar.
5: Kemana kita pergi kemana?
0: Iya, kemana sih perginya? Iya, perginya kemana sih?
4: Ke Guci.
3: Kemonase wi serubuh, kemonas bae ganti. Serubuk monase mi.
4: Dari Guci ke Pur E.
0: Oh, dari Guci ke Pur E.

0: Triwati.
1: Oh. Serak-serak besek ya.
0: Dari bulu bagus ya,
1: serak-serak pesek gitu ya.

0: single masih dewekan.
1: Iya masih dewekan. Iya.
0: Orang apa ya?
1: Iya orang apa lah?
0: Orang apa?
1: Orang apa?
0: Orangnya nggak nyami.
1: Lah kau baliklah kasih nggak nyami, lah kasih nggak dulu ya.
0: Balik
1: uangnya
0: orang yang nggak nyami.
1: Pan pan balik esok ya pan pora, oh, ya kan?
0: Pan pora.
1: Pan ora iya. Balik ya pan pora.
0: Balik kan kasih ngenteni tapi.
1: Iya. Bapak. Iya. Iya sama-sama. Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ting
0: ting. Jas merdeka.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Nyi Ratu ya.
2: Oh, Kemonase wi serupo kemonas bae ganti. Serupo kemonase mi.
1: Oke, Mas Erwin bisa masuk lagi ya Mas Erwin ya. Oke, dicoba lagi Mas Erwin. Baik, di belakangnya Nyi Ratu silakan di 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
3: Halo.
1: Halo.
3: Selamat malam.
1: Oke. Yuu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Semangat
1: Kang Aryo. Oke. Okay. Yeah. Baik Kang Aryo. Ini Kang Aryo mau nyanyi apa ini?
3: Racun dan bisa.
1: Racun dan bisa. Oke, okay. Sebentar Kang Aryo. Amin. Oke. Baik. Oke. Ya.
4: Iratu carikan atu buat Mas Arpan. Kasihan nih usum dingin.
1: Iya, carikan uang aja wai. Kalau carikan jodoh Arfan enggak perlu lah ya dicarikan jodoh. Arfan yang penting carikan uang aja. Ya Kang Aryo ya.
3: Iya.
1: Oke Kang Aryo. Baik, racun dan bisa Lewaldi ya. Oke, siap.
3: Jeng Robi,
1: yuk Jeng Robi, selamat malam Jeng Robi. Kemana ya Jeng Robi ya? Kok nggak kedengeran suaranya?
3: Iya, tumben ya, di luar nomor

0: Iya. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duit orang usah dikejar-kejar om, malah tambah aduh ya. Teori dari mana nih Pak Bakyo ya, dikejar-kejar tambah aduh. Ya orang lah ya, duit di goleti ya tambah perek ya. Apa pan meneng betok ya ning umah, berharap supaya duitnya tiba dewek sing langit. Aduh ya orang mungkin lah ya, logikanya dinggo bae lah ya aja. Ya ora mungkin ya wong jekung bae ning omah cuman dikeploke duit tiba-tiba dewek ngarepe. Ya ora mungkin kudu digoleti ya. Ya mungkin goletine dengan cara bekerja ya kan, golet duit dengan cara berdagang, golet duit dengan cara menawarkan jasa ya kan. Itu artinya uang itu harus dicari bukan ditunggu. Oke. Iya wis jurutan harusnya digoletna lah nyong ora. pan goletnya duit baik ya. Oke. Ya wis tenang ya. Nyong mangane sih kanggo dite dewek kekeh ya. Orang nganggo dite belne setara paramon. Iya wis ya. Iya cuma yang tebeken ngain sapisan malah ngatur-ngatur ya. Mulah nyong tara seneng diatur-atur ya. Diatur-atur nyong be esi bisa luru duit dewek kaya. Iya wis ya. Iya.

0: Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
2: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
3: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: 101.5 Star Paramon FM Tegal Dangdute Saporete ya. Oke. Mas penyiar puterin lagunya Darwati ya. Salamnya buat mas penyiarnya aja, semoga sehat selalu dari Mbak Rina Ningsih. Selamat malam ya. Oke, Wartiem. Lagu apa Miki? Nyung beta-beta ukrungu yakin bisa nanam matak-matak-matak ya. Ya ampun, ya Allah. Ya wes ya, oke. Tenang ya, oke. Orang jomblo tidak perlu dikasihani gitu ya. Yang perlu dikasihani itu yang udah menikah tapi ekonominya sulit gitu ya. Oke, baik. Jadi nggak usah lah nyari jodoh orang gitu ya, nggak ada yang minta gitu ya. Ami bakar madu bareng sama Umi Lela ya, somplaknya harus diputerin ya. Iya, nyukai ngerti guys ya, ngerok na somplak jam jawennya kayak ya awara penak yakin. Ana mentak golah ya, besok maning somplak diputerin di atas jam 10 malam ya. Ya Allah, orang penak nemen yakin. Ya Allah. Iya wis ya. Gimana nggak si Darwati? Ya Allah, bukan si perawan ya. Jarane pan diros neman. Oh, aja ditiru ya. Iya, wes dong sing ngarapi-ngarapi aja ditiru ya. Jadi si Jaka Bedarwati kok ya. Wes duwe bojo be gelem kan kowe. Aja kaya kowe lah ya. Aja lah. Liane siapa? Iya wes 614547. Halo, selamat malam Stara Paramon.
1: Dangdutis,
0: Prof. Assalamualaikum,
1: Mas Arfan.
0: Waalaikumsalam.
1: Terus Bunda Rini. Terus Wartiem. Bunda Saki. Terus Serahire Nyirato. Wis be,
0: Bubae mau orang mangkat be Bu Rini. Yo Bu Rini. Oke. Iya, 6145 A352 8888. Halo, selamat malam Stara Paramon. Oke. Baik, tiga kali kesempatan. Halo, selamat malam Stara Paramon. Mama Ardi.
1: Itunya besok ya, ngapura ini mau apa? Sibuk banget.
0: Oke, okay, Mama Ardi, ya wis. Oke. Okay.
1: Apa Mama Ardi ini? Adwe? Adwe? Adwe?
0: Aduhai ma, aduhai ma, aduhai ma. Aduhai. Hah?
2: Iya sebentar ini. Kayaknya kecil banget ya.
0: Masih agak mending sih ma daripada kemarin gitu. Cuman ya
1: atas ga, kaki atas 88 sama.
0: Iya. Atas, ya.
1: Kita kemarin kecil banget. Aduh apa apa ma? Terserah.
0: Aduhai, aduh asyiknya.
1: Romai rapo.
0: Iya.
2: Siapa yang aduhai? Coba deh.
0: Coba ya. Okay. Iya wis. Oke.

0: Asik.
1: Apa
0: dia tadi mandar apa? Iya siap apa? Baik. Oke. Sama-sama dublak ting ting. Terima kasih.
2: Oke.
0: Iya wis, nanti masuk lagi ya, Ma ya.
2: Iya.
0: Oke, siap Mama Ardi. Dublak ting ting. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Papa HM bareng sama Mama Ardi ya, yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Baik, 6145477 silakan bisa dimanfaatkan di kesempatan malam hari ini. Wartiem, nah profilnya ngangguna sing apik Wartiem ya, aja gambar endok tapi endok lanjut ning paramon ya, percuma ya. Iya wis, oke. 6145477, halo selamat malam Setara Paramon.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Dangduti
3: Favorite.
0: Oke. Oke, Bunda Jaki.
3: Sehat ya,
0: Mas Arfa? Alhamdulillah Bunda Jaki. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda Jaki, gimana kabarnya Bunda Jaki?
3: Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Oke, Bunda Jaki mau nyanyi apa ini?
3: Mau Karang Cinta aja deh.
0: Karang Cinta.
3: Iya.
0: Oke. Karang Cinta. Sebentar, Arfan cariin.
3: Papa HM, Mama Ardi.
0: Iya benar. Oke. Oke.
3: Marina.
0: Oke. Madam Rengganis, selamat malam Madam Rengganis.
3: Yang lagi berbahagia.
0: Oh iya berbahagia.
3: Jangan lupa
4: Bunda Jaki.
3: Di telepon harus diangkat angkat.
0: Allah ya. Iya Allah diangkat. Orasa diangkat Bunda Jaki aja gelem.
5: Kemonase wis rubuh, kemonase bae ganti. Wis rubuh kemonase.

0: Oke, Bunda Jaki, sama-sama Bunda.
1: Salam ya buat semuanya.
0: Baik.
1: Spesialnya buat Mas Arfan, juga buat Mas Aris Gunawannya sama selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dublak ting-ting.
1: Ya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bunda Jaki ya. Oke.
2: Okay. Lekas, oh lekas, oh lekas. Moga macan lagi toro. Si Monas rubuh laka ya. Lekas geger nubai. Kaku aku tak kena nembe mingkem. Metu Monas serobo, pas serobo. Sinur nambahin karang cinta Sinur.
3: Kemonase wis rubuh, kemonas bae ganti. Wis rubuh kemonase mi.
0: Ya Allah, ampunilah dosa hamba ya Allah ya. Ya wis. Astagfirullahaladzim ya Allah. Baiklah, di belakangnya Bunda Jaki silakan bisa dimanfaatkan kembali di 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
4: Yang di desa Parete. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, alhamdulillah masuk lagi Mama Ardi. Oke. Ini Mama Ardi mau nyanyi apa ini Mama Ardi?
4: Coba cinta dan air mata.
0: Cinta dan air mata.
4: Ada cewek ya, Mas?
0: Oke, sebentar Mama.
4: Bisa enggak kadang kalau nyanyi ini kayaknya enggak bisa terus, gagal terus, enggak tahu kenapa.
0: Oh, gitu. Iya, iya. Nada wanita, cinta dan air mata. Ada request channel gak, Mama?
4: Iya, gak lupa.
0: Vino ya, Vino aja coba ya.
4: Gak apa-apa, coba.
0: Oke.

0: Okay, see ya.
1: Sial yang lagi. Mm-hmm.
0: Okay.
1: Yuu. Semoga sehat.
0: Okay, amin. Yuu, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Dublak ting ding. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Ardi yang sudah meramaikan di kesempatan malam hari ini.
2: Oh, udah bagus.
3: Kemonase wis rubuh, kemonase bae ganti. Wis rubuh kemonase, Mi. Mas lagi monitor wong e gemuyu bae, Oma. Iya, bener. Iya. Jareng ora rame, endak gemuyu bae ya kaki nek.
0: Darani. Apa mana dia? Ya Allah.
3: Good night, good night, Mama Ardi. Good night, Miss you. Mas apa sih nih profil aku? Ayo, siapa kok sih profil aku, Mas Arpan?
0: Si nyong ngerti, nyong ora kenal ya. Oke, jangan kemana-mana, Barista Tara Paramon masih ada di sesi yang 1, 2, 3 ya, sesi yang terakhir ya. Jadi tetap ngedengerin 101.5 Tara Paramon FM Tegal.
4: Tara Paramon 101.5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotik Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
3: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
4: Baik, 101,5 Sara Paramon FM Tegal, Dangdute Saporete. Oke okay, ya, tambahkan di sit nyong ya. Ah ya Allah. Ya wes ya, garo ambekan. Si orang bukan Mas Arfan. Iya nyong kan yo. Ya wes ya, 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
5: Malam Mas Arfan.
4: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Setara Paramon.
4: Iya, betul sekali. Oke, Mama Lani, ini mau nyanyi apa ini, Ma?
5: Oh. Tiada nama seindah namamu.
4: Oh, tiada nama. Oh. Tiada nama seindah namamu.
5: Iya, lajen arane tari lemong.
4: Oh. Ini yang punya Tio Fanta apa Ratih Purwasih?
5: Tio Fanta.
4: Tio Fanta, oke.
5: Mama Arti.
4: Oke. Yo Ajojo, selamat malam Ajojo. Wartiem, selamat malam Wartiem.
6: Amal Frida. Oke. Gue pilota aku sini pro pilaku.
4: Nyoratakon ya. Nyoratakon Wartiem.
6: Iya, ada nama seindah nama AA Jojo.
4: Oh, iya, Bu.
7: Selamat

0: Amin. Oke.
1: Siti ya yang punya 8 huruf.
0: 8 huruf, ya. Mas Parjo. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Ping ping. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Lani yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini.
2: Kemonase wi serubuh, kemonase bae ganti. Serubuh kemonase mi.
0: Oke okay, ya. Oke, okay. Daripada ngrokna monas-monas rubu-rubu bae ya. Iya wes, Arfan lanjut lagi. 6145477 silakan di sesi yang terakhir ya. Oke, okay, Arfan buka untuk dua orang penelpon terakhir deh ya. Oke. Okay. Dua orang penelpon terakhir sebelum Arfan pamit ya. Iya wes. Halo, selamat malam Setara Paramon.
3: Halo Jupta.
0: Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
3: Okay.
0: Oh, kayak gue. Iya. Oke. Iya wis. Oke.
3: Apa nembangnya kaya,
0: Mas? Ah, pasti Kang.
3: Apa ya? Kalah materi ya.
0: Kalah materi. Oh.
3: Tapi sing pesine kae.
0: Apa?
3: Bajidor.
0: Iya wis. Dia lagune Warti ya mo, kalah materi.
3: Oh, tak sumbang urung lepo ya, Mas.
0: Urung. Iya, mudah-mudahan aja mlebu lah ya.
3: Iya.
0: Ayang nyong bosan ngrokna
3: Warti.
0: Oh iya sih. Oh iya. Astagfirullahaladzim. Iya sih mending Wartium sih sih bisa dicekel omongannya ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah.
2: Lebu ya rapapa. Bati pulsane woto.
0: Allah, dobok apa? Dobok apa ya? Dobok tok ya. Iya, senengnya dobok tok ya.

0: Okey, Mbak Wan tu cendol dawa, selamat malam. Okey. Ya, sama-sama. Amin. Iya, betul. Iya, cinta duit. Orang cinta duit. Iya.
1: Iya,
0: makan tu cinta. Gua apa ya? Cinta orang bisa gua. Cinta orang bisa buat beli token listrik kayak gue. Cinta orang bisa gua tuku bensin. Iya. Iya, sama-sama. Iya, oke, siap. Iya. Oke, Kang Bi, baik, siap. Duplak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Kang Bi yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Ya wis, aduh ya Allah. Kayak awaknya pegel nemen nyong. Ya wis ya. Siapa maning gue sing miss call ya? Endi sih? Ning HP-ne siapa sih Paramon? Oh, ada nomor anyar. Aduh. Nomor anyar siapa, Bu ya? Halo, selamat malam Setara Paramon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat malam.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jojo, selamat malam. Alhamdulillah Jojo sehat. Mau oleh apa hadiah ya Jojo?
2: Beras.
0: Oh, beras lumayan lah ya, kena nggo mangan. Kena nggo ngliwat besiki ngesuk iya sedina lumayan.
3: Nomor anyar. Stempel. Ora stempel aja di kubris.
0: Iya, lah kana mana ya orang ngatung. Oh, Mama Roh, selamat malam Mama Roh. Iya. Oh, Mama Rohmi, selamat malam Mama Rohmi. Konyel, ya. Oke. Okay. Iya, selamat malam Mama Rohmi, konyel. Oke. Okay. Kang Edi Dodos. Ajojo mau nyanyi apa Ajojo?
2: Sejengkal tanah.
0: Sejengkal tanah ya. Oke, okay, Irfan Mansyur. Yuhu. Oke, okay, baik. Oke.
2: Selamat malam.
0: Oke, terus. Sebentar lagi. Siapa sih?
4: Nggak bisa.
0: Malah dihapus ya. Dihapus ya.
3: Aja cok. Good night.
0: Apa good night? Wis lahiran apa durung Kang Jojo Burini? Selamat malam Burini. Wis mau Bu, saya

0: Iya, pada beda kan ya.
1: Kita promo nih.
0: No, iya wis promosi ora apa-apa wis ya. Nang Paramon FM Tegal gampang kak. Oke.
1: Okay. Gampang.
0: Oke, aja aja. Iya, sama-sama. Oke.
1: Para-para.
0: Yu. Oke. Oke, okay, sama-sama. Yuhu. Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Ajojo ya, sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini sebagai penelpon terakhir ya. Mama Wahyuning, hey, selamat malam ya. Arvan coba baca dari mulai jam 6 sore. Ada siapa ya? Apa maning ya? Oke, Arvan turunin dulu. Arvan baca aja ya nama-namanya yang sudah masuk dan bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. Oke, terakhiran lah ya.
2: Kemonase wisrubo, kemonase bae ganti. Wisrubo kemonase mi.
0: Iya, oke. Bang Tresno di kawasan Bekasi, salami kanggo kabeh bae wong Cikedung Pulau Sari. Oke, terima kasih Mama Ikma, selamat malam. Mama Ikma bareng sama Tiga Dera Manis, lagune Benci udah ya Mama ya. Deran Rani bisa ames nemen ya, kluncur KB kawas senyong untung gawe ganti. Awas kon Mas Arvan Satria Perdana. Iya wes, oke. Kang Ridian Sor.
3: Kolore wis abang, kolore wis abang ganti.
0: Iya. Mama Amel, selamat malam. Teh Cita-Citanglu, selamat malam. Apa kabar Yuwatri, selamat malam. Bang Kecret kawasan Kartayasa. Waya, selamat malam. Madam Renggani, selamat malam. Mbak Rina Ningsi, selamat malam. Pak Bagio bareng sama Ibu Gurune, selamat malam. Kang June, selamat malam. Ajojo, selamat malam. Kang Sarmudi, selamat malam. Mbak Wanda Cendol Dewa, selamat malam. Bu Rini bareng sama Bapak Pramudiono juga selamat malam. Mama Lani, apa kabar? Ini yang punya 4560, kasih nama ya. Kalau nggak kasih nama, Arvan bingung nih, ngasih namanya siapa ya. Mbak Hikmah, selamat malam. Mas Jinel J, selamat malam. Bu Wahyuning Hei, selamat malam. Terus ada siapa ini terakhir?
2: Terima kasih. Dasar, pan kliyep lah, kerugu kumpulan seru pulang. Kemuyo.
0: Iya wes, yang lewat, ngliyep, nyobi pan kliyep ya. Iya wes. Kamu taruh dong, odong, selamat malam ya. Kamu taruh dong, odong. Aduh. Oke, okay, baik. Dan Berlin Setara Paramon, sekarang sudah jam 21:40 waktu Setara Paramon FM Tegal.
2: Kemonase wisrubo, kemonase bae ganti. Wisrubo kemonase mi.
0: Iya, iya. Iya, iya, wisrubo. Kalem. Madam Rengganis. Ya, kalem Madam, kalem.
2: Dada Mas Arvan, kemonase.
0: Ya wis lah ya, nyong kan balik ya, mesti ngasuk maning nyong. Ya Allah. Ya wis, oke. Besok hari Senin ya. Ya wis, selamat hari Senin, selamat semuanya gitu ya. Dan terima kasih untuk Berlin Setara Paramon yang udah bergabung sama Arvan dan yang sudah mengkonsumsi produk dari PT Denaro juga terima kasih. Dan yang sudah ikut berpartisipasi tadi di kegiatan P3K ya, meramaikan HUT Republik kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 juga terima kasih. Selamat yang udah jadi juara 1, 2, 3 dan juga 4. Terima kasih buat semuanya ya. Dan mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan, apabila ada kata-kata yang nyelekiti gitu ya. Nyong sakit hati, harus salah ya. Nyong goyunan tok ya. Tapi kadangnya nyong serius ding ya. Astagfirullahaladzim. Pimpin si Mas Arvan. Iya. Ya kadang-kadang nyong serius, kadang-kadang nyong goyunan ya. Oke. Terima kasih atas segala kebersamaan. Setelah Arvan nanti ada Kang Bawot bakal ngelanjutin Setara Paramon suka-suka sampai selesai. Arvan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon.

0: Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Stereo Pramon dari Desa Pareci. Ayo di season kedua, yuk ketemu sama Power di Pramon Suka-Suka di edisi Minggu ya, 23 Agustus 2026. Bagaimana kabar para Stereo Pramon? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat, terus suatu apapun tentunya. Sehat lahir dan batin ya, bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Power di online, bisa digunakan 352888 atau 614547. Sedar sendal sendol, titip salam buat teman rekan yang netolan buat sahabat SMS online 085293199588. Baik, untuk balance tahap Ramon ya, yang rumah sudah masuk di season pertama, coba dikasih kesempatan dulu ya untuk ya yang lain. Ya paling 4 orang ini ya. Dengan alasan ini tadi saya tidur ya, langsung mencet masuk aja ya. Itu bukan suatu alasan ya. Tolong ya pengertiannya, sing wis masuk tadi di season pertama. Tapi di sini itu juga ditulis ya. Mas Arpan tadi ya, paling-paling ya paling 3 atau 4, tapi keburu ngantuk ya turu. Jangan memaksakan kan ya itu. Ya kalau memang sudah pengen istirahat tidur ya, yang ngantuk tidur kan ya. Bawaan badannya kayak digebuki kene wae dire wangi tangi. Ya. Bagi ya pengertiannya wong wis pada dewasa ini. Ya. Ya tadi ada egois ya, Lesti mengawali jumpa kita kesempatan malam ini, CKWR.

didukung produk PT Denatur ya. Solusi sehat untuk kita semua tentunya. Baik ya, 352888. Belum ada yang masuk ya. Langsung tak set lagu dulu.

Baik, kembali ke 101.5 Sinar Abramon dan Rutin Saporiti. Nah, tadi ada Cinta Edi Susan ini dipopulerkan di pop nostalgia ya. Itu Paramita Rusajin. Ya, ping pada turunnya, pada turun nyongnya lagi gak enak awak, pantak set baik ya. Saya bangun karena ini acara karaoke. Kalau acara biasa sudah tak siap sejak tadi ya.

Ya, bapak di juga merudak beda di natur solusi sharing untuk kita semua tentunya. Ya, nggak tahu nih malam ini sepi ya. Nanti tak set aja wis ya. Kalau tak tunggu lagi 2 atau 3 lagu, nggak ada yang masuk tak set. Saya juga lagi nggak enak badan banget ini tadi.

saja langsung minum obat ya. Obatnya suratan itu. Bener ini aku serius nih. Saya sudah enggak ya apa-apa ini. Soalnya keadaan malam, kalau siang itu tahu orang keder ya.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Kan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1, atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Ais Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT 2 RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon dari Desa Perinti. Baiknya berhubung juga sudah gak ada yang masuk ya, monggo. Silakan yang tadi sudah masuk di season pertama di Mas Arban 352888, monggo silakan masuk. Saya juga ini nahan awak ya, jadi bisa karuan wis ya. Ayo 352888, halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
1: Para-para
0: mohon, dandut
1: desa Porete.
0: Nama-nama.
1: Oke. Bangun. Masa mureki penturu keseluruhan mau kasih lomba-lomba.
0: Oh, aku ini juga aura begitu ini, wis kerasa apaknya
1: ora,
0: itu loh.
1: Aura fokus nama-nama.
0: Iya, wis mung jagung-jagung wey.
1: Iya lah.
0: Ada kalanya mungkin nih, lagi gak enak awak.
1: Ini istirahat. Lagu ini mas, Air Mata Darah.
0: Air Mata Darah, iya yeah. Sing LP apa sing?
1: MV.
0: Aduh, cet.
1: Ya, sama teman-teman lah.
0: Karuki
1: Mode Po Bukas
0: Paweng Nada. Jadi ini ya, AC aja tak matiin. Biasanya saya kan gak bisa sama gak AC. Matiin, iya. Jadi kena artis itu kayak kayak nah, gimana? Ya, megang air itu udah maknya kayak megang es. Biasanya ya, gitu.
1: Angrekakan AC memang tak tempat mas.
0: Enggak kan biasanya kena AC pun saya enggak masalah. Ini ya lagi enggak enak awak badan ini mungkin. Gue racu ngomong apa?

0: Kezia.
1: Merdeka.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Dublat Ting Ting. Bagi ada madam dengan istri tanggal ya. Ada juga dosen ADD itu kuringin dia selamat malam untuk sama saja. 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat malam saudara Pramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdute saporete.
1: Teman-teman
2: FM.
1: Ini cek
2: teman-teman sehat ya Mas Bawon.
1: Lagi enggak enak badan nemen tak paksakan siaran.
2: Kayaknya lagi flu ya.
1: Wis serakar karuan
2: apa kayak. Capean kali.
1: Ya, mungkin nah lagi musim.
2: Lagunya. Starling Kanggo Senok.
1: Kanggo
2: Senok Rengganis yo. Yang barusan turun.
1: Iya benar. Aduh lo lagi iklan.
2: Ayo Bapak HE, Mama Arti, Upo, Mama Rengganis, Mojang, Darwati.
1: Ini ya.
2: Yo.
1: Benar?
2: Ya.

0: spesialnya buat Mas Borbang ini.
1: Terima kasih. Amin amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo.
1: Ya Bunda Jaki yang ada di Tanjung. Selamat malam ya, 352888 ya.

0: Kesempatan malam hari ini bawa dukung produk PT Denatur Solusi Syarikat yang sama. 3528888 halo, assalamualaikum, selamat ye. Ya mungkin sinyal yang enggak bersahabat atau mungkin 3528888 halo, assalamualaikum, selamat malam saudara Pramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Dang tuteh. Men.
1: Datang.
0: Ah, Alia. Lagi pelu pilek.
1: Loyo, Kang.
0: Iya benar.
1: Aku peloyo.
0: Iya. Iya nih gara-gara karaoke tak setok, Bang.
1: Oh. Nanas lu menjakang ya. Gua pengen lagu pegang apa ya?
0: Coba gue.
1: Duet semur baik gue rujuk nasa.
0: Rujuk?
1: Iya.
0: Iya,
1: duet semur.
0: Iya, sambil salam.
1: Ya, bukan bisa lah.
0: Iya, bisa lah.
1: Takon kayak jarang nembang ya, mlebu nepe kaya kadang bisa kadang beli.
0: Ditakon siapa?
1: Busurep.
0: Oh, Busurep, oh mau Busurep. Tak manggil biduane sit ya. Iya anak biduan soko nganjuk ya.
1: Oh Jawa Timur.
0: Iya Jawa Timur wong.
1: Jawa Timur akeh nemen penyanyi Pak.
0: Wow, akeh. Pemene.
1: Musik wetanan kan gedhe kan kabeh.
0: Mbonyong itu sembeder temen ya. Iki Bang.

0: rujuk ya.
1: Ya rujuk emang secuil tak durasi ini ya Bang. Ya. Petang menit dengan.
0: Ya bukan kelali.
1: Ya ora.
0: Terima kasih ya Kang ya.
1: Yo.
0: Dalam mengko KPP.
1: Ya oke siap.
0: Bersama ikut
1: dengan
0: ya Kang ya.
1: Terima kasih.
0: Istirahat ya Kang ya.
1: Iya itu pasti ya.
0: Ya makan pan di lo sampai jam.
1: Iya. Saat joki di situ WW lah. Tapi kalau enggak acara karaoke tetap tak set. Tetap set. Ya pokoknya rakitan secuil-secuil sedulet-sedulet ya. Wahyu Ninghe, selamat malam Wahyu Ninghe.
0: Iya Mbak Wahyu Ninghe. Kape-kape yang ilang sikon ya Kang.
1: Iya. Benar benar.
0: Assalamualaikum.
1: Iya, Waalaikumsalam Dubla Cing-Cing.
0: Ya.
1: Iya, ada Bang Ali yang ada di Lebak Gua ya. Terima kasih tadi sudah sempat hadir di pertemuan P3K dan Lomba-Lomba Agustusan ya. Ada Mbak Yuning Hem, Mbak Wantes Sendol Dawet. Ya, juga hadir di tengah-tengah kita untuk ikut memeriahkan ya. Tapi alhamdulillah loro-lorone oleh hadiah ya. Ya jangan dilihat dari apa namanya isi hadiahnya ya. Yang penting kita menjaga dan mengisi pembangunan ya, pembangunan yang positive thinking ya. Kalau pejuang-juang dulu ta modalnya modal nyawa ya. Kalau kita cuma mengisi hal-hal yang terbaik. Yo, oke, Bang Kedret, mumpung longgar 614-5477.

0: Assalamualaikum, selamat malam saudara Paramon.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Yang di Facebook kata teman-teman.
0: Cekewer.
1: Sehat kang Mawar.
0: Ini lagi benar-benar ya flu batuk guys. Bar maghrib ya. Yo, Kang Junet mau nyanyi apa mau
1: kelana ya?
0: Kelana, iya. Mulai bar maghrib, bar maghrib miki. Kelana.
1: Bukan kelana pandu ya kang?
0: Iya, kelana nada pria. Oke, bentar. Suaranya juga lagi aduh nemen, tapi ya wis lah papa wis nggak ganjel-ganjel lawang kayak papa HM lah papa ya, ganjel-ganjel lawang dulu
1: berdiri nggak ganjel lawang
0: ya nyongi siarannya orang semangat dulu maksudnya.

0: Salamnya ke Farhan di Paramon Cafe, Pak.
1: Oke.
0: Lagi monitor. Saya kan berburu yang sehat selalu.
1: Terima kasih.
0: Saya ngebuat malu untuk cinta. Yuk. Assalamualaikum.
1: Iya, Waalaikumsalam. Dibelajar.

untuk Balenista Bramon di kesempatan malam ini ada Mas Juniat ya. Mama Lulu di penyalahan jadi negara. Di gantungan ya ada Bapak Ais, Mama Ais. Ya sehat selalu tentunya.

0: Waduh, Mam Aminah, gubuk tua ini gubuk tua siapa ya? Gak muncul-muncul ya. Gubuk tua ini yang kene ta apa? Gambus ya, gak boleh. Kecuali nyanyi ya. Kosidah ini yang muncul. Gubuk tua yang lain coba. Iya, kita di YouTube aja gak ada yang dangdut. Adanya itu kosidah ya. Rekes lagu ya. Dangdut sama taling saja tentunya. Ya baik ya, ada dengarkan yang ini dulu ya.
1: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari.

0: alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela. Alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto. Alamat RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
2: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal.
3: Baik, kembali ke 101,5 Sara Paramon dari Desa Poretio. Ya, setelah jeda iklan ya, langsung kita kembali ke Paramon Suka-Suka. Sementara 11 lebih 6 menit waktu Indonesia bagian barat ya. Ya, selamat malam untuk Mimina-Mina, Mas Nuha, ya Yuwatri-Watri ya. Ya, yang selalu monitor, Pak De, ya aku mau salam buat Om Warto yang ada di kawasan Pondok Jati, Om Jamal yang ada di kawasan Gerbang Kertasari, dan KKP Bayi pada Setara Paramon ya. Semoga Pak De sehat selalu ya. Ini gubuk tua kok tak cari gak ada ya. Adanya kau sidam ini ya. Yang lain aja coba ya. Kalau request dangdut sama Tarling, tapi kalau nyanyi karaoke monggo ya. Yo 35288888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon. Iye. Kire wangi kerikilan mengoyo klunting klunting. Lah mulas temen ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon. Oke, sinyalnya lagi ora beres ya, wulu-wulu-wulu ya. Coba sekali lagi kalau masih kayak gitu, nanti ke lari ke 77 ya. Iya, halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
4: Waalaikumsalam.
3: Iya.
4: Dandute saporete.
3: Nama-nama ne cekewir. Halo. Iya. Halo.
4: Salam-salam gue kanca patir Kang Bawor.
3: Oh, Kang ini kayak kue Kang Kecret ya. Kita nyanyi apa lagi Kang Kecret? Nyanyi apa?
4: Lagu gue bebes. Apa ya? Dendam.
3: Dendam? Oh, ya. Karaoke ya?
4: Iya.
3: Iya, ya, kayak gue. Iya, iya lagu ini gubuk tua itu dicari langka, Mimin. Iya, neng YouTube pun juga langka. Mungkin judulnya lain yang kita tua mungkin karaoke dendam Roma ya.
4: Ya, oh, ya.
3: Roma ada pria. Ini ada pria gue tabok gue itu nih apa radio ini melu wing. Ipek aja terlalu perek. Nah, kayak misalnya gue Papa AM gue Bang Ketres mulai bisa gue.

0: wis ora sia-sia saiki. Yo, wis ora sia-sia tuku HP kaya kowe. Nah, kuwi kok ditelateni, Bang. Bisa nanti.
1: Iya,
0: yang penting kita usaha untuk online.
1: Nah, salam-salam karo ada Batir Paramon.
0: Iya, secara Paramon. Lihat yang kira ora berusaha kaya kowe ya. Kapan ya?
1: Iya. Mulane yang mikir lu punya apa bisa beli
0: ngono nang bawah. Iya, bisa lah. Alhamdulillah. Kalau Kang Akil kan ya tunggu juga Kang Akil di Pasarean. Saiki ya alhamdulillah. Oke, wis siap. Isi mipil jagung.
1: Ora gantine bawang.
0: Oh, bawang ya wis lah, kowe jare sing penting ora ket ya. Jare kene sing penting ora kecret Kang jare. Bunda Rini.
1: Iya. Kowe salam-salam Bunda Rini.
0: Iya, Pak Prabu Diono ya.
1: Arane Papa HR.
0: Ya, Kang Aceng. Kalau Yusi Bat ya. Heeh.
1: Lah, siapa sih mau ngarang jati yang? Nah, kalau Kang Bawor.
0: Kang jati yang mana?
1: Mama siapa ya?
0: Kang Wingi.
1: Iya,
0: Bugares, Nia Bugares.
1: Iya, Nia Bugares.
0: Iya, orang Karang Jati tapi ya. Bugares.
1: Kacau Batir wes.
0: Iya, sing wis ketemu ning larangan waktu itu ya.
1: Iya.
0: Ya wes, Oke.
1: Juk,
0: weh, Mbak Ninghe, Waalaikumsalam Dumplak Cincing.
1: Jos.
0: Iya. Bagi terima kasih Bang Kecret yang ada di Kertayasa ya atau Ladu ya. Ya, gue saiki wis duwe HP jadul ya. Sapa maning sing pan ngluru HP jadul maning go karaokean ya ning aku anak ya. Tapi wis sak kartune sak paketane ya. Cuma hargane ya 150 ya. Ora pan bati, ora pan apa pokoknya ya. Baik ya, ini 6145477 ya. Barangkali ya sudah waktunya untuk istirahat karena dingin banget ya di luar. Atau mungkin lagi enggak enak badan jadi kerasa dingin. Wong ini AC aja tak kecilin sampai 30. Iya. Baik-baik Mbak Yuning Hai ya. Urung turu juga dirimu Ning Hai. Oh, antasin dol dapat kenota ya. Apa pun jenenge lagi ngawi cendol ya. Kial-kial ya. Kan mana kwe jeruknya dicukur jari ya. Engkau kapan-kapan apa-apa ya. Apa hari Selasa apa hari. Kan aku rencananya pan beri kesehatan mah Selasa pan ngidul di apotek darah di Harapan Jaya ya. Tes siap nih we tes. Iya. Yeah.

0: Selamat pagi, Pak Babi.
1: Pak RT. Selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak. Wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge pangapurane ya, Pak ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kaya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kaya ora kenal, ngelintus, bae.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kaya. Akhirnya, penyakit rabene nyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue, Pak. Dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM. Ana sertifikat halal yang barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis, Pak. Tak lanjut tuku lawu disit.
0: Oh, siap, Pak Pepin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
5: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

kudu cendol cawet tapi cendol dawet. Semangat ya karo AO Bay. Yang kau insya Allah Selasa terus siap nih wewe jadi oke.

0: Baik, ya kembali ke 101.5 Setara Paramon dari Saburiti ya. Ada bisikan cinta ya. Mantap cendol dapat dia ya, yang ada di Arjari Gidul bersama AA Obai. Cukup raut, Mimim Aninah, Aminah ya, Mas Nuha ya. Diwatri-watri-watri lari semanis Tanjung Gimpol di Bekasi ya. 3528888 halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon. Tante Tante Sporete. Nama-nama-nama-nama. Cikiwir.
1: Ceria.
0: Ceria? Ceria,
1: iya.
0: Mosok ceria.
1: Layar ya.
0: Anak macane ngening-ning isol kelongan. Anak macane. Oh, mak. Lah, lawan dia bisa lu, mak. Alasan balik kampung. Oh, ini guci. Player.
1: Iya.
0: Wanita.
1: Puantes ya.
0: Yo.
1: Puayuning.
0: Bangkecret. Bangkecret itu ya.
1: Terus Pak. Pak.
0: Yo.
1: Ardi.
0: Hiratu.
1: Besaki.
0: Yo. Nerung balik ya sing jelas bae ning arep lapangan ngono karo joget. Nerung balik.
1: Sepi lah.
0: Eh?
1: Sepi.
0: Sepi. Iya, yes, sebelum masuk kamar. Lah.

Tostlarını çeker.

0: Syurip ta ya isi melek ibu Syurip ta. Wih, nge di dados.
1: Mbak di dados kang sapa kang Sarno Yumati.
0: Yo.
1: Terus buat Bang An.
0: Yo Bang An.
1: Umpo ya. Yo. Umpo sembang.
0: Yo turung.
1: Ceng Robi.
0: Oke. Iya.
1: Selenggo ke PPLK sama Bapak Nek Uya ya.
0: Iya, Bapak Nek Uya, Mama Nek Uya,
1: Bapak Nek Uya.
0: Terus kayak Caksu.
1: Iya, Mas Caksu.
0: Terus Mbak Linda, Linda Ayu.
1: Ibnil, Mbak Indah.
0: Oh, Mbak Indah apa Linda?
1: Oh iya, Linda.
0: Linda Ayu, iya. Yeah.
1: Linda Ayu.
0: Iya, telah hadir pada tadi.
1: Mau nemu ya.
0: Yuk. Yuk, Mama Rengganis.
1: Mama Rengganis. Mau orang mangkatnya Mareng.
0: Ya lah.
1: Ya,
0: lagi sibuk mungkin ya. Yuk, mau taruh odong-odong. Yuk.
1: Kang Sarmudi ya.
0: Yuk, Kang Sarmudi. Ya.
1: Alemu, Rembar Jero Jaya.
0: Ya, benar.
1: Ya, semoga bisa benar.
0: Oke.
1: Semoga selalu ya.
0: Minam minam yuk.
1: Semoga selalu juga.
0: Okay. Makasih ya, Mas.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dobla cing cing. Iya dan ya Bugaries ya. Hadir ya di 35288 sekarang 614547. Ya barangkali masih ada yang mau karaoke ya. Ya sayang juga sudah bengbengnya namun. Ya. Jadi tinggal geraki kayak larang iya memang benar-benar obatnya tetap dikerok, dibatik awak ini harus dibatik tak ya wis kayak gini terus ya supaya ya memang wis ana luar ada lawas ya bertahan demi bertahan ya.

0: Bayu, assalamualaikum, selamat malam Kang. Gimana kabar sehatnya? Wah, ini lagi enak buat teman. Eh Kang Dados, minta temannya doang kembang warna hijau. Salamnya buat Balbal, sing apik-apik, spesial buat Cia Diaku yang tetap ku sayang, supaya yang berasa saja mentok ikut telep ceger. Hihi, dan DKK, Duda Kaplak-Kaplak. Matur nuwun ya, Kang Edi Dadosi, kambangan. Baik ya, ada kembang warna hijau. Ya ini tak download, ingin ya capcus.
1: Ya Mama Yasi.
0: Jadi nek ndang playlist iso
2: ora ketik
0: iso nyicipil.

0: Mama ya.
1: Emang gue pikirin ya.
0: Dan kebos gue.
1: Gue nyata gue. Orang jari-jari.

0: Asem doyong lan sekitare. Matur kesuwun sangat berkabaroka ya Allah. Papa Yasmin bonus ini terakhir ya. Alhamdulillah Mama, terima kasih banyak. Sehat selalu.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa Pak?
2: Bapak Suwarno.
1: Alamatnya?
2: Alamat Yamansari.
1: Yamansari Lebak
2: Sio.
1: Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
2: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
1: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
2: Iya.
1: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
2: Enggak pernah.
1: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
2: Berarti 3 botol ini.
1: 3 botol?
2: Iya.
1: Cara konsumsinya gimana itu Pak?
2: Ya, satu hari rutin 3 kali.
1: 3 kali sehari?
2: Iya.
1: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
2: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
1: Oh, dicampur air minum.
2: Iya.
1: Terus ada perubahan baik atau gimana?
2: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
1: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
2: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
1: Terima kasih atas wawancaranya Bapak.
2: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

0: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotik Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT01, RW02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT01, RW03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT06, RW02, Tarub, Kabupaten Tegal.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampia.

garisbawahi dengan teman-teman pihak ketiga ya, bahwa rumah pamit undur diri dulu ya, karena badan saya rumasa tidak fit. Untuk istirahat dan kembalikan tenaga ya untuk Bani Star Ramon. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan, dan terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya. Yang selamat beristirahat, jangan lupa kompor yang dapur diperiksa kembali, pintu jendela dikunci. Demi keselamatan bersama, yang punya aktivitas malam tetap semangat. Baik, bahwa pamit undur diri ya. Hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5. Setara Pramon dan Tisa Berti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wis dikemas kabeh, Pak. Langkah sing ketinggalan.
1: Kayane wis kabeh, Mak.
0: Jas udan ajak lalen, Pak. Mengko kudanan meriang mani.
1: Iya, tolong, Mak. Cukupna ya.
0: Iya, Pak. Yeh.
1: Kan cukup jas udan malah gawane gelas.
0: Yeh, dinung disit, Pak. Kapsul habu top sedurunge makat kerja. Ben daya tahan tubuhe terjaga.
1: Iya ya, Mak. Iki bojoku perhatian nemen.
0: Iya dong.
1: Bismillah. Ya wis, Mak. Bapak makan disit ya.
0: Kie, Pak. Jas udane kelalen. Mengko mekeret to, Pak. Yen kudanan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotek Musifarma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon Kota Tegal.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
5: Tara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Assalamualaikum Pak Manten.
1: Waalaikumsalam. Eh Kak Jine.
0: Sehat Pak Manten?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ayo nombek katon kie.
1: Kie nombek balik ngeke foto nang Surabaya.
0: Oh, pantesan. Kayong awet nombek Pak Manten. Ora kaya nyong kie. Nombek keriput.
1: Alhamdulillah. Yang selalu jaga kesehatan. Jamune rutin. Pokoknya rahasia.
0: Itulah apa rahasianya Pak Manten?
1: Rahasiane herbal habutop ramuan Arab sing lagi ngetop. Komposisine rempah-rempah pilihan ya, ditambah ana jintan hitame utawa habatus sauda. Jadi bisa menjaga fisik tetap awet. Kata nombai yo ya.
0: Oh habutop, antasan jendangan esi kinyis-kinyis, rambutnya ireng, kulitnya esi kenceng.
2: Monggo Pak Haji.
0: Bojone ya esi nombai Pak Manten.
1: Lu anak baru penyong.
0: Kasih warmi Pak Manten. Angling ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa?

0: saya beli yang 50 kapsul. Hmm. Tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Hmm. Tapi akhirnya beli habis, beli yang 200 kapsul. Hmm. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
0: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
0: Ya, 8 botol. Hmm. Sama yang itu yang kecil yang ya, isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Usanto awalnya asam urat akut berarti ya?
0: Iya, orang udah sampai
1: udah parah
0: ya. Jadinya kan ya sama itu, sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
0: Perubahan benar-benar ada perubahan, sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
0: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
0: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kut-

0: alamatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: wis dikemas kabeh, Pak. Langkah sing ketinggalan.
1: Kayane wis kabeh, Mak.
0: Jas udan ajak lalen, Pak. Mengko kudanan meriang mani.
1: Iya, tolong, Mak. Cukupna ya.
0: Iya, Pak. Yeh.
1: Kan cukup jas udan malah gawane gelas.
0: Yeh, dinung disit, Pak. Kapsul habu top sedurunge makat kerja. Ben daya tahan tubuhe terjaga.
1: Iya ya, Mak. Iki bojoku perhatian nemen.
0: Iya dong.
1: Bismillah. Ya wis, Mak. Bapak makan disit ya.
0: Iya, Pak. Jas udane kelalen. Mengko megeret to, Pak. Yen kudanan.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan, Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
2: Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Widya Farma, alamat Desa Pacul, RT 28, RW 7, Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1, RT 42, RW 9, Desa Tembok Luwung. Apotek Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon, RT 03, RW 02, Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
4: Tara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Damp

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Power silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Power.
0: Kedatangan saya di kediaman Panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Nah, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya atau produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya namanya orang usia tua, jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu, kok itu usianya itu sudah berlanjut kok masih tenaganya masih fit, bagaimana rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia, saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi nggak pernah. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petia-petia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro, itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja, tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji?
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya Haji, saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sebanget top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perawaman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Dukuh Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangka. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangka, Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margosari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rapuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih Pak ya?
2: Lebih jelas.
1: Iya. Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Ya.
2: Matur suwun.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
1: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Sidapurna, RT 11 RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Tukunturi, depan toko Idaman Jaya Tani. Apotek Udan Mas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4 RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada nomor 53 Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7 RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari nomor 54 di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kali Kangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kali Kangkung. Apotek Al Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Alfala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
3: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Siti dan Bapak.
1: Duk, Duk, tolongin Ibu dong.
2: Ada apa, Bu?
1: Tolong bacain WA ini nih. Kayaknya ini chat penting deh. Soalnya tadi siang ada pembeli yang minta nomor Ibu. Katanya mau order bakso buat hajatan nanti.
2: Ibu kacamatanya kemana emang? Lupa naruh lagi ya?
1: Iya, tadi Ibu lupa nyimpannya di mana. Jadi kalau nggak pakai kacamata burem banget lihat tulisan di HP kecil-kecil begitu.
2: Nanti Ibu konsumsi Vitama ya Bu, 2 kapsul 3 kali sehari supaya kesehatan mata Ibu selalu terjaga. Bisa buat mengobati mata rabun, katarak, minus, glukoma, iritasi, dan lain-lain. Nanti Ade beliin pokoknya supaya Ibu sembuh rabun dekatnya.
1: Iya, Nduk. Makasih loh udah selalu perhatian ke Ibu.
2: Ini isi chatnya emang penting, Bu. Bu Tita mau order 500 porsi bakso untuk hajatan anaknya bulan depan katanya.
1: Alhamdulillah.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen Anda.

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habut

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: akan. Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin RT 06 RW 02 Pagongan Dukuh Turi Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53

06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03 Adiwerna, K.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek An-Nur. Alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT16 RW07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT09 RW02

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya, Mas Anies, Mbak Iis, Jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar. Kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina. Dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop, alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis, terus kayak tuh rada enakan, kemudian beli yang 200. Sampai sekarang udah botol yang ke-8, keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, yeah. Agak subur badannya, jadi kadang-kadang susah misal lama, tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu, misal, mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena ya, ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi yeah. Efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu, alhamdulillah gitu. Untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk Denatur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.

0: di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sici Farma. Alamat di Jalan Kaloran nomor 14/68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Halo, Duni, tolong kamu ke ruangan saya sekarang.
1: Siap, Pak.
2: Permisi, Pak.
0: Iya, silakan masuk. Don, saya dengar dari admin, katanya kamu mau izin lagi besok. Memangnya kenapa lagi?
2: Maaf, Pak. Kayaknya saya sakit lagi. Badan gak karuan rasanya. Kepala pusing. Sama ini, Pak, persendian saya sering sakit kalau gerak berlebihan. Dan sering kram kesemutan juga. Padahal saya kira kemarin sudah sembuh. Malah kabur lagi, Pak.
0: Makanya kalau memang belum sehat 100%, jangan dipaksa untuk kerja. Jadi kayak gini kan bolak-balik izin. Bukan gak boleh, saya gak enak sama karyawan lain.
2: Iya, Pak, maaf.
0: Ya sudah, sekarang kamu izin pulang lebih awal, terus ke apotek dulu, beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Tuh, di apotek sudah ada. Terus, kamu istirahat dulu. Saya kasih kamu izin 2 hari lagi ya.
2: Oh, siap, Pak.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
4: Anda bisa mendapatkan

Aptek Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talang.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT03, RW01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT01, RW07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT03, RW08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT02, RW02, Kecamatan Dukuh Turi,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol.
1: 6 botol, berarti mau 7 botol ini. 8.
2: Iya, dua lagi 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Duta Sehat Putra. Alamat, Jalan Merpati, RT 03, RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat, di Jalan Kolonel Sugiono, nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat, di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat, di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Atau, samping Indomaret Dukuh Turi.

Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Demak di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda

Desa Kepunduhan RT 01 RW 01 tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01 RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01 RW 08 nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT4, RW03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di

SMP 01 Suradadi atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuhtan.

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

Blonyon dingin sayang. Para subscriber dimanapun kalian berada, kali ini saya akan mengcover, membawakan karya terbarunya Opa Hongkong. Ya, cipta karya Opa Hongkong pribadi, Rangda.

0: di WA kak orang dibales-bales. Len tak telpon Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Iya, iya Ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nih nyong orang dibales sih. Penting kak.
1: Iya Ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, blegedes. Wis, bu, pokoknya nyorak belum ngerti. Saiki kudu jemput nyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama kanggo memperbaiki matanya sampean gue.
1: Oke Ayang, papa OTW ya.
2: Halo Ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
0: Mas, kayaknya ada yang lagi.
2: Salah uang. Ayo, mencino.
0: Dasar itu, mi.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 1.

0: konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu mas?
2: Bisa, nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03, RW 03, Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
1: Oke. Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
2: Iya. Ya di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
1: Oh nggih. Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
2: Bisa.
1: Monggo silakan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
2: Nah, mata. Mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
1: Berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya, buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
2: Ya, mendingan lah.
1: Udah mendingan?
2: Sudah bisa melihat jelas.
1: Oh, berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
2: Ya, udah jelas.
1: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
2: Ya, bisa. Jadi, buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama Solusi Kesehatan Mata.
1: Oh. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, sama-sama. Terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja bisa diperkenalkan dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Waryati.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya RT2 RW9 Mintaragen, Jalan Citarum.
1: Sebelumnya ibu punya keluhan apa, Bu?
2: Darah tinggi, sama asam urat. Setelah konsumsi Habutop yang isi 100, habis saya beli yang 200. Ini habis, mending keluhan saya itu membaik, enteng ini kapit.
1: Itu udah habis berapa botol, Bu?
2: Dua botol yang ya? 200 sama 100.
1: Udah merasakan khasiatnya gitu?
2: Alhamdulillah, makanya saya bawa teman saya sini.
1: Ngajak teman.
2: Ini dari Jakarta, Cilambon.
1: Oh, ini kesan dan pesan buat pendengar gimana, Bu?
2: Pendengar kalau memang ada yang keluhan seperti saya, cepat-cepat minum Habutop. Ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

Care. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS Debong Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan

0: Hari ini kayaknya semangat banget. Lagi banyak orderan.
1: Alhamdulillah nih Cok, lumayan buat untuk target.
0: Cuaca kayak gini, hati-hati loh. Ntar masuk angin, target kekejar, tapi badan nanti juga loyo.
1: Lah? Kalau aku sih gak khawatir Cok. Alhamdulillah, semenjak aku turutin konsumsi habut top, aku yang dulunya bentar-bentar capek, bentar-bentar loyo, sekarang fit terus.
0: Baru aja aku menawarin. Iya emang, banyak juga konsumenku yang ngakui kekhasiatan Habutop. Habutop memang ramuan Arab yang paling top deh.
1: Loh, emang kamu agen juga?
0: Iya dong. Selain buka warung kopi, aku juga jadi salah satu agen PT Denatur Indonesia. Jadi, ikut menyehatkan orang-orang di sekitarku, bro. Dengan cara yang alami dan juga herbal.
1: Mantap. Berarti nanti kalau Habutopku habis, bisa order di kamu aja kali ya?
0: Pastinya, Gas. Harus dong.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwulu yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma, Siwulu, Desa Siwulu, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01

Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang Bapak.
2: Selamat siang juga.
1: Bisa perkenalan ya Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Bapak Waryono, umur 71 tahun, tempat tinggal Desa Pakiringan, RT 01, RW 03, Kelurahan Mentarkawung.
1: Ini Pak, bisa menceritakan pengalamannya menggunakan produk Habutop nih?
2: Alhamdulillah, saya punya penyakit keluhan kronis jantung, lambung, dan asam urat. Ya, kurang lebih jantung 4 tahun jalan lah. Nah, itu ditambah lambung setahun, terus asam urat 6 bulan. Tiap bulan saya berobat terus ke dokter, nggak ada perubahan, sampai asam urat total dari 16,7 sampai 4 bulan mentok ada 11,7. Akhirnya saya mendengar ada iklan di radio katanya bisa menyembuhkan segala penyakit dalam. Nah, akhirnya saya tadinya ragu, tapi saya sering mendengar cerita sama orang-orang yang mengonsumsi, pada alhamdulillah sembuh. Akhirnya saya coba beli satu botol yang 100 kapsul, ada perubahan 200 kapsul, terus kaki-kaki saya bengkak, udah kempes, 3 bulan saya nggak bisa jalan, beli satu botol lagi, alhamdulillah total saya kempes bisa jalan. Nah, akhirnya saya beli satu lagi 4 botol, akhirnya sembuh.
1: Pak, berarti kurang lebihnya Bapak udah habis berapa botol ya?
2: Jadi saya berarti semuanya semurat 3 botol, lambung 2 botol, berarti 5, tambah kemarin 1 botol berarti aku sudah 6 botol. Nah, ditambah lagi beli yang 200 kapsul. Itu sekarang tinggal paling 10 hari lagi lah. Saya sudah stop beli lagi para pendengar. Soalnya apa ya, ada khasiatnya. Yang tadinya sama sekali saya 3 bulan gak bisa jalan, alhamdulillah minum itu asam urat normal, terus lambung ya satu persatu diobatinya. Lambung berarti udah habis 2 botol. Nah, sekarang semuanya kalau gak lupa, kalau mesti saya beli lagi 200, berarti sudah 1000 botol, 1000 kapsul. Alhamdulillah ada perubahan asam urat, ya total sembuh lah, berarti katakan. Nah, lambung tadinya muntah-muntah, sakit perut, apa aja, makan susah, alhamdulillah habis 2 botol. Sekarang alhamdulillah makan bisa sampai 4 kali lah, biasa jam 7 makan, jam 11 sudah lapar, jam 3 makan lagi, ntar jam 7 makan lagi berkat minum itu Habutop. Terus tidurnya enak, biasanya nggak keringetan, kayak pagi bisa mandi, biasa satu mandi sekali lah mandi, sekarang bisa 2 kali, alhamdulillah berkat obat Habutop.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Para pendengar radio dimananya berada, yang mungkin mempunyai penyakit keluhan seperti saya, coba minum Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mudah-mudahan sembuh.
1: Amin.
2: Saya sendiri udah membuktikan sendiri, bukan rekayasa. Alhamdulillah. Sembuh. Makanya dicoba dulu. Kalau udah dicoba, kalau enggak ini kan baru tahu.
1: Terima kasih nih Pak.
2: Kembali kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Obat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04

Alamat di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: di Apotek Besio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 01 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

0: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada dasarnya agama adalah aturan. Orang yang beragama adalah orang yang hidup memakai aturan. Berbeda dengan undang-undang hukum pada umumnya, maka aturan agama ini tidak hanya berisi perintah dan larangan. Ia di samping berisi perintah juga berisi anjuran, pembolehan, pencelaan, dan larangan. Dalam bahasa yang lebih dikenal, perintah adalah sesuatu yang apabila dilaksanakan beroleh pahala, sedang apabila ditinggalkan mendapat sanksi dosa. Amalan semacam ini dinamakan amalan yang wajib. Sedangkan anjuran, sesuatu yang apabila kita kerjakan beroleh pahala, apabila kita tinggalkan tidak beroleh dosa. Amalan semacam ini dikenal dengan amalan sunnah. Pembolehan adalah sesuatu yang boleh saja, artinya boleh dikerjakan, boleh pula ditinggalkan, dan amalan semacam ini kita sebut dengan amalan mubah. Pencelaan adalah sesuatu yang berpahala jika ditinggalkan tapi tidak berdosa manakala dikerjakan, dan ini dinamakan perbuatan yang makruh. Sedangkan larangan, sesuatu yang apabila dikerjakan beroleh dosa, apabila ditinggalkan beroleh pahala. Dan amalan semacam ini lazimnya dinamakan amalan atau perbuatan yang haram. Kalau agama merupakan aturan, maka konsekuensinya tentu ia berisi perintah dan larangan. Apabila perintah dilaksanakan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan berupa pahala. Sedangkan apabila larangan yang dikerjakan, Allah pun akan memberikan ganjaran yang bernama dosa. Baik pahala maupun dosa adalah sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak nampak, tidak kelihatan oleh pandangan mata yang zahir. Itu sebabnya barangkali di zaman materialistis seperti sekarang ini, orang kurang tergerak mengejar pahala dan malah kadang-kadang terangsang untuk berbuat dosa. Karena pahala dan dosa sesuatu yang tidak kelihatan oleh pandangan mata yang zahir ini. Namun sungguh pun demikian, pahala dan dosa bisa mendatangkan kebahagiaan atau kegelisahan batin. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min." Apabila perbuatanmu yang baik menyebabkan engkau bahagia, apabila perbuatanmu yang baik menyebabkan engkau gembira, dan perbuatanmu yang jahat menyebabkan engkau jadi susah, itulah tanda bahwa di hatimu masih ada iman. Artinya, belum tentu orang yang berbuat baik merasa bahagia dengan kebaikan yang dikerjakannya. Dan tidak selamanya orang yang berbuat jahat sanggup menyesali perbuatan jahatnya. Oleh karenanya, apabila iman masih ada, apabila hati masih hidup, perbuatan yang baik menyebabkan orang gembira, perbuatan yang jahat menyebabkan orang susah dan gelisah hatinya. Ini mengandung pelajaran. Sekali kita berbuat baik, jangan sekali-kali menyesali kebaikan itu. Sebaliknya, satu kali kita melakukan kesalahan, hendaknya selalu menyesalinya. Kadang-kadang dalam kehidupan, karena orang tempat kita berbuat baik itu rupanya membalas air susu dengan air tuba, kita lalu menyesali kebaikan. Lahirlah kata-kata, nyesal saya nolong dia. Ibarat pepatah katanya, nolong anjing kejepit. Waktu kejepit setengah mati kita tolongin, begitu selesai dia dari kejepitnya, malah kita digigitnya. Saudara hadirin yang saya muliakan, dalam kehidupan sehari-hari, barangkali ini kena filsafat yang disebut dorong mobil mogok. Ketika mobil mogok setengah mati kita dorong, begitu mesin hidup ditinggalkannya, kita di belakang. Sesungguhnya perbuatan kita yang baik tidak harus disesali, Karena disesali atau tidak, toh perbuatan itu sudah kita lakukan. Dan penyesalan atas segala kebaikan hanya akan mengurangi nilai pahala kebaikan itu sendiri. Berbahagialah apabila berbuat baik, walaupun orang yang kita melakukan kebaikan membalasnya dengan kejahatan. Menyesallah apabila berbuat kesalahan, apabila melakukan dosa, karena itu pertanda nilai iman yang masih hidup dalam jiwa kita. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, jadi sungguh pun pahala dan dosa sesuatu yang abstrak, efeknya jelas, dia mendatangkan kebahagiaan atau membawa kepada kegelisahan batin di dalam kehidupan manusia. Orang di zaman materialis kurang terangsang berbuat pahala dan terdorong melakukan dosa. Kenapa? Karena pahala tidak kelihatan, dosa tidak nampak. Kalau pahala kelihatan, barangkali enggak kuat kita mikul pahala. Kalau dosa benjol, umpama tiap bikin dosa palanya benjol, barangkali sudah enggak karu-karuan kepala kita. Baik pahala, baik dosa, sesuatu yang tidak nampak oleh pandangan mata zahir, tapi yang punya efek dalam kehidupan ini. Orang yang banyak pahalanya dengan orang yang banyak dosanya, kalau dia berjalan barangkali sulit kita membedakan. Tapi efeknya dalam kehidupan ini jelas adanya. Sesuatu yang bernama pahala kita perlukan, karena hidup tidak berhenti hingga di sini. Sesuatu yang bernama dosa harus kita hindarkan, karena ada kelanjutan sesudah hidup yang sekarang ini, kehidupan dari satu pertanggungan jawab. Itu sebabnya Imam Ghazali dalam bahasa yang indah sekali berpesan, jadidis safinah fa innal bahra amir wa khuziz zat fa innas safara ba'id. Perbarui selalu kapalmu, rawat, jaga baik-baik, dandani kapalmu, fa innal bahra amir, karena sesungguhnya lautan ini sangat dalam. Satu bahasa yang indah dari tamsil terhadap kehidupan. Perbaiki kapalmu karena lautan ini sangat dalam. Artinya, jaga baik-baik hatimu. Pelihara iman dan keyakinanmu. Karena hidup ini bagaikan gelombang lautan. Tempo-tempo air tenang, tempo-tempo ombak menggila dan menggunung. Jaga iman baik-baik karena hidup penuh dengan cobaan dan ujian. Itu maksudnya. Wa khuziz zat fa inna safara ba'id, dan bawa bekal yang banyak karena perjalanan hidup ini sangat panjang. Perjalanan ini sangat jauh. Kita kalau pergi keluar kota tentu saja membawa bekal. Makin jauh kota yang akan kita tuju, makin banyak bekal yang harus kita bawa. Alangkah sengsaranya manusia apabila dia akan pergi ke satu kota yang jauh, modalnya cuma nekat. Bagaimana nanti di sana sajalah. Tidak membawa bekal sebagaimana yang sewajarnya. Hal yang semacam ini, senangnya sih belum tentu, keblangsak dan susahnya sudah kebayang. Itu dalam kehidupan di dunia ini. Bagaimana kalau sudah bicara tentang kehidupan yang akan datang? Karena sesungguhnya hidup ini merupakan satu perjalanan yang sangat panjang. Sejak kita tinggal di alam arwah, pada saat jasad belum lagi diciptakan Allah, ruh sudah diciptakannya lebih dahulu. Sampai kemudian kita pindah ke alam rahim, alam kandungan ibu, untuk kemudian berpindah kepada kehidupan dunia. Dari dunia ini kita pindah ke alam barzakh. Di sana tinggal kita 100 tahun mungkin, 100 ribu tahun mungkin, 1 juta tahun mungkin, menunggu saat datangnya kiamat. Lalu dari alam barzah pindah kita ke alam akhirat, satu perjalanan yang sangat panjang. Alangkah malangnya, alangkah sengsaranya, jika tahu kita begitu panjangnya perjalanan hidup ini, tidak ada bekal yang kita bawa. Artinya kesengsaraan, kesulitan yang bertali-tali sudah jelas akan menimpa kita. Kalau pergi kita keluar kota membawa bekal uang, membawa bekal makanan, apa bekal yang mesti kita bawa apabila kita kembali ke alam barzah, kembali ke alam kubur, berkumpul di padang mahsyar di akhirat nanti? Nasi yang mau kita bawa, uang yang mau kita bawa? Tentu tidak lagi, karena kehidupan materialis selesai di atas liang lahat. Bila masuk kita ke liang lahat, disitulah pahala dan dosa memegang peranan yang sangat penting. Maka pada pertemuan malam ini, kita akan bicara tentang pahala dan dosa itu. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Yang dinamakan pahala, kata Imam Ali Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifatnya, ma yastahikku bihir rahmatu wal maghfiratu minallahi ta'ala. Sesuatu yang pelaksananya berhak untuk mendapat rahmat dan ampunan dari Allah. Dengan kata lain, nilai pahala adalah akibat dari perbuatan-perbuatan di dalam melaksanakan perintah dan anjuran yang ada di dalam kehidupan agama. Apabila perintah dan anjuran kita laksanakan, nilai pahala itu lalu datang. Nah, nilai pahala dalam Islam, menurut konsepsi Quran, Allah menjelaskan, man ja'a bil hasanati falahu asru amsaliha. Barang siapa yang datang membawa satu kebajikan, barang siapa yang melaksanakan satu kebaikan, maka dia akan mendapat balasan 10 kali dari kebaikan yang dikerjakannya. 10 kali ini pun masih dilipat gandakan dengan 7, 7 ini pun masih dikalikan 100, dan itu pun masih ditambah dengan pernyataan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah masih akan melipat gandakan perbuatan baik seseorang yang dikehendakinya. Itulah nikmatnya dalam Islam. Tetapi sebaliknya, wa man ja'a bisayyi'ati fala yujza illa mislaha. Barang siapa yang melakukan satu kejahatan, dia tidak akan mendapat balasan kecuali sesuai dengan kejahatan yang dikerjakannya. Alangkah rahman dan rahimnya Allah. Orang yang berbuat baik dibalas 10, dikali 7, dikali 100, masih dilipat gandakan pula. Tapi orang yang berbuat jahat tidak akan mendapat balasan kecuali sesuai dengan kejahatan yang dikerjakannya. Ini kan beda dengan sifat kita manusia. Kita ini kadang-kadang kalau dijitak balasnya mukul. Tapi kalau orang berbuat baik kepada kita, kita enggan untuk berbuat baik kepada orang tadi. Allah tidak mengajarkan begitu. Satu kebaikan berbalas 10. Satu kejahatan berbalas dengan satu kejahatan. Maha Rahman dan Rahim Allah. Bahkan dalam Islam, niat berbuat baik saja mendapat pahala. Sedangkan niat berbuat jahat belum ditulis merupakan satu dosa sampai kejahatan itu dikerjakan oleh orang yang niat tadi. Umpamanya, saudara niat, nanti malam giliran pengajian, saya mau hadir di majelis taklim. Pas datang waktu malam, hujan turun sangat lebat. Saudara berhalangan datang ke majelis taklim. Saudara sudah mendapat pahala niat. Tapi saudara niat, nanti malam kalau turun hujan, saya mau bongkar rumahnya si Fulan, saya mau curi seluruh harta bendanya. Ternyata malam, saudara tidak mengerjakan perbuatan itu. Itu belum ditulis dosa sampai perbuatan itu benar-benar dikerjakan. Tapi lalu jangan macam-macam, kalau begitu niat aja yang baik, biar gak usah dikerjain. Niat aja pengen ngaji walaupun tidak ada niatan untuk ngaji. Allah lebih tahu tentang apa yang terdetik di dalam hati sanubari kita. Itulah sebabnya sangat dianjurkan orang untuk melakukan segala macam kebajikan, dan dianjurkan orang menjauhkan segala macam bentuk kejahatan, karena dia akan berefek melahirkan dosa dan pahala. Dosa dan pahala itulah alat untuk memperoleh kebahagiaan di alam kubur, di padang mahsyar, sampai di akhirat nanti. Di dunia ini mungkin segalanya bisa kita beli dengan yang namanya uang. Keamanan kita bisa menyewa petugas untuk menjaga rumah kita. Kendaraan yang mewah bisa kita beli. Udara yang sejuk bisa kita ciptakan. Siapa banyak uang, dia raja. Mungkin itu di dunia. Tapi bisa apa uang kalau kita sudah masuk ke alam kubur? Bisakah munkar nakir kita sogok? Udah karkir, jangan nanya nih, cepet. Bila sakat malaikat azab menyingkir dengan uang semir? Ternyata tidak. Untuk memperoleh kebahagiaan di sana, nilai pahala. Kesengsaraan akan kita dapat kalau kita banyak menumpuk dosa. Oleh karena itu jangan beranggapan, pahala enggak kelihatan, dosa juga enggak kelihatan, biarin saja. Yang tidak kelihatan ini pada waktunya akan memegang peranan yang sangat penting. Tapi tidak cuma untuk menghadapi hidup di situ, kita lalu harus berbuat baik dan meninggalkan yang jahat, terutama juga di dunia ini. Toh pepatah bilang gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Apa yang akan kita tinggalkan setelah kita mati? Kita ingin jasad kita boleh hancur terkubur tanah, tapi nama kita ingin hidup terus, dikenang orang 100, 1000, bahkan 1 juta tahun yang akan datang. Ditulis orang dengan tinta emas dalam sejarah, tercatat kita sebagai orang baik-baik. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Lalu perbuatan apa yang bisa mendatangkan pahala itu? Saudara-saudara, semua perbuatan yang diperintah dan dianjurkan oleh Allah, yang dikerjakan dengan ikhlas hanya untuk mencapai ridho Allah, mendatangkan pahala. Kadang-kadang menurut pendapat kita remeh, tapi nilainya di sisi Allah besar. Itu pahala. Menghitung pahala itu hak prerogatif Allah. Perbuatan yang ringan Allah mau berikan ganjaran yang besar, itu urusan Allah. Misalnya kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu menganggap remeh perbuatan baik walaupun kecil. Jangan merasa sulit melakukan perbuatan yang mengandung pahala. Bertemu dengan teman, muka kita cerah, berpahala. Menyingkirkan duri di jalanan, berpahala. Menolong orang yang sesat, memberitahu orang yang bertanya, berpahala. Tidak sulit kalau kita mau. Yang diperintah dan dianjurkan oleh agama, itu perbuatan yang mengandung nilai-nilai pahala. Masalahnya cuma tinggal mau atau tidak, dan dikerjakan dengan ikhlas. Bertemu teman mukanya cerah, pahala. Menyingkirkan duri di jalanan, pahala. Sedekah, pahala. Tidak berupa perbuatan, bisa berupa ucapan. Misalnya bersolawat, pahala. Bertasbih dan bertahmid, pahala. Kata Nabi, kalimatani khafifatani alal lisan, tsaqilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang enteng di lidah tapi berat di timbangan akhirat nanti. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah. Itu kan amalan yang ringan, perbuatan yang mudah saja, tapi nilainya demikian besar dalam pandangan Allah. Jadi pendeknya, perbuatan yang bernilai pahala adalah perintah dan anjuran agama yang dilaksanakan dengan ikhlas semata-mata untuk mencapai ridho Allah, itu mengandung pahala. Niat dasarnya itu harus karena Allah, landasannya harus karena ikhlas. Bukan cuma sekedar basa-basi, tidak karena ingin dipuji orang, tidak karena mengharap tanda jasa, tapi ikhlas semata-mata. Dari perbuatan yang paling kecil dan mudah sekali, sampai kepada amalan-amalan yang besar dan memerlukan biaya yang besar, seperti melaksanakan ibadah haji, seperti jihad fi sabilillah, membangun masjid, membangun pondok-pondok pesantren, membangun pusat-pusat kesehatan, membangun jalan-jalan umum, termasuk menjaga keamanan. Jangan dikira loh, sis kamling umpamanya, menjaga keamanan kampung tidak berpahala. Kalau diniatkan ibadah, menjaga ketenangan warga supaya mereka tekun ibadah, ikhlas karena Allah, itu juga bernilai ibadah. Keluar kita dari rumah, pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang cari nafkah buat menghidupi anak istri kita, kalau diniatkan ibadah, melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga, membantu orang tua sebagai anak, itu juga perbuatan-perbuatan yang mengandung pahala. Yang terbaik sesuai dengan bidang kehidupan kita. Ada orang yang dinamakan abid, ahli ibadah, pahala yang paling baik bagi dia. Banyak-banyak tahajud, sembahyang malam, wirid, zikir, tasbih. Ada yang dinamakan orang alim, pahala yang paling baik buat orang macam ini, mengajar, menyebarkan ilmu, mendakwahkan Islam. Ada yang disebut wali, pejabat pemerintah, petugas. Amalan pahala yang paling baik buat orang semacam ini, melayani masyarakat, bekerja di bidangnya sesuai dengan profesinya. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi dengan demikian, perbuatan-perbuatan yang mengandung nilai-nilai pahala ini, bisa perbuatan yang menurut kita kecil namun punya nilai besar, apalagi perbuatan besar dengan biaya yang besar, tentu makin besar juga pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, kalau kita bercermin dari ayat Quran, hidup ini kesempatan untuk berbuat baik. Wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Tuhan yang telah memberikan hidup dan mati kepadamu untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amal perbuatannya. Jadi tidak saya rinci, tapi cukuplah satu penjelasan global. Perbuatan yang berpahala adalah perbuatan melaksanakan perintah Allah atau anjuran Allah dengan dasar ikhlas, dengan tujuan untuk mencapai ridho Allah semata-mata. Lalu apa perbuatan yang mengakibatkan dosa itu? Saudara-saudara, dosa lahir akibat melakukan larangan Allah atau mengerjakan yang dicelaknya. Nah, para ulama ada yang membagi dosa itu menjadi dua bagian. Ada dosa-dosa kecil, ada dosa-dosa besar. Tetapi sebenarnya, ditinjau dari segi hakikatnya, kalau sudah melakukan satu kesalahan yang mengakibatkan dosa, jangan dilihat besar dan kecilnya, tapi kepada siapa dosa itu kita kerjakan. Sebab kalau dosa kita anggap satu yang kecil, orang akan terangsang untuk mengerjakan yang kecil-kecil saja. Sehingga dengan demikian, yang kecil pun akan menjadi besar kalau ditumpuk-tumpuk. Sedangkan yang besar bisa saja menjadi kecil kalau selalu diiringi dengan permohonan ampun kepada Allah. Itu sebabnya para ulama sufi, orang-orang tasawuf mengatakan, la shagha'ir ma'al istimrar wa la kaba'ir ma'al istighfar. Tidak ada dosa yang kecil kalau dikerjakan terus-menerus, dan tidak ada dosa yang besar kalau digempur tiap saat dengan perbuatan istighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma saja pada umumnya, karena dosa-dosa kecil itu lebih mudah taubatnya, dan ada janji Nabi, barang siapa yang meninggalkan dosa-dosa besar akan diampuni dosa-dosanya yang kecil-kecil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan juga bicarakan apa saja yang termasuk klasifikasi dosa-dosa besar, dengan harapan kita bisa menjaga diri, menyelamatkan diri, jangan sampai terjatuh ke dalam dosa-dosa yang besar tadi. Tetapi bukan berarti kita harus terangsang melakukan dosa-dosa yang kecil. Ah, biarin kecil ini tobatnya gampang. Ah, dosa kelas teri. Ah, dosa itu kan tidak kelihatan. Lalu terangsang melakukan perbuatan dosa-dosa walaupun kecil, kalau berlarut terus-menerus dia akan tumbuh menjadi dosa yang besar. Oleh karenanya, jangan sampai mengundang pengertian kalau kita membicarakan dosa-dosa yang besar lalu terangsang melakukan dosa-dosa yang kecil. Karena bagaimanapun juga, dosa kecil dan dosa besar sama dalam arti kepada Allah kita melakukan kesalahan. Dan dosa yang kecil pun kalau bertumpuk, dia akan menjadi banyak. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa jenis dosa-dosa besar. Jenis yang pertama, asyirku billah, syirik atau menyekutukan Allah. Dari sedemikian deretan dosa-dosa besar, Sirik ini merupakan bapak moyangnya dosa. Dedengkotnya dosa, itu sirik, menyekutukan Allah. Bahkan dosa yang lain Allah masih mau mengampuni. Tapi kalau sudah sirik, menyekutukan Allah, itu sudah satu dosa yang tidak berampun sama sekali. Oleh karena itu tepat pesan Imam Ghazali tadi. Jadi di safinah fa innal bahra amin. Jaga iman, pelihara akidah, dandani kapal. Karena hidup ini gelombang lautan sangat dalam, hidup banyak cobaan. Di dalam hidup di zaman sekarang ini, saudara bisa perhatikan, di mana tensi ekonomi tinggi, lapangan kerja sulit, persaingan hidup makin tajam, sifat egois dan individualis tumbuh di mana-mana, rasa solidaritas sosial menurun, sifat gotong royong musnah, orang mudah potong kompas, potong jalan, ingin cepat kaya, ingin cepat naik pangkat, ingin dapat kedudukan, kadang-kadang akidah pun terjual, akidah pun musnah, jatuh ke jurang syirik pun tidak jadi soal. Itu yang kita khawatirkan. Kalau dosa-dosa yang lain Allah masih mau mengampuni, tapi kalau sudah jatuh kepada syirik, Allah sama sekali tidak akan memberikan ampun. Dalam kaitan dengan ini, barangkali tepat sinyalemen Imam Ali itu, andai kata kemiskinan merupakan satu kepribadian, saya akan membunuhnya lebih dahulu. Artinya memang kemiskinan ini sering mendorong orang kepada jurang kemusyrikan. Tidak tahan menghadapi godaan perut akibat tensi ekonomi yang tinggi, lapangan kerja yang sulit, iman pun jadilah ditukar dengan 3 liter beras, akidah pun jadilah dibarter dengan 3 bungkus supermi, dengan pakaian bekas, dengan obat-obatan. Tidak jadi soal baginya mengejar kebahagiaan yang relatif singkat dengan mengorbankan kebahagiaan yang abadi. Persis ibarat pepatah, nyari jarum kampak hilang. Mencari sesuatu yang kecil, yang besar jadi sia-sia. Membela perut, mengorbankan akidah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Ini fakta, ini kenyataan. Dan hal semacam ini tidak bisa diatasi cuma dengan ceramah, simposium, diskusi, seminar. Apalagi Nabi berpesan, solahu ummati bil ilmi wal mal. Umatku hanya bisa menjadi baik, baik akidahnya dengan ilmu dan harta. Itu bahasa Nabi. Kalau bahasa kita sekarang, dengan ekonomi dan pendidikan. Ilmu, pendidikan, ekonomi, harta. Tanpa itu, sangat besar kemungkinan kita bisa menjual akidah terjerumus di lembah kemusyrikan. Maka terutama kepada saudara-saudara saya, muslimin-muslimin yang terpencil jauh dari kota-kota besar, yang kadang dalam kehidupan seharinya imannya sering digoda oleh supermi, akidahnya sering ditantang oleh pembagian beras, pakaian-pakaian bekas, obat-obatan dan sebagainya, jaga dan bentengi akidah kita. Lebih baik nyawa berpisah dari badan, asal iman jangan berpisah dari hati. Kepada adik-adik saya para remaja, para pemuda di kota-kota besar, yang iman dan akidahnya sering ditantang dengan minuman-minuman keras, fasilitas-fasilitas yang menghanyutkan, yang secara terarah dan praktis sedikit demi sedikit menggiring kita untuk keluar dari nilai-nilai akidah, hati-hati, jaga baik-baik, sebab intan paling mahal, mutiara paling berharga, tidak lain nilai iman ini. Tergelincir kita daripadanya, jatuh ke lembah kemusyrikan, jatuh ke satu dosa yang teramat besar, yang Allah tidak akan pernah memberikan ampun lagi. Ini dosa besar.
1: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya D.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mohal Mahera, RT 08, RW 011, Minta Ragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum Wamsu

0: Literatur Indonesia Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat di Desa Kalikangkung RT 04

Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Assalamualaikum Pak Manten.
1: Waalaikumsalam. Kak Jine.
0: Sehat Pak Manten?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ayo nombek katon kie.
1: Kie nombek balik ngeke putu nang Surabaya.
0: Oh, pantesan. Ayong awet nombek Pak Manten. Orang kaya nyong kie nombek keriput.
1: Alhamdulillah, nyong selalu jaga kesehatan. Jamune rutin. Pokoknya rahasia.
0: Itulah apa rahasianya Pak Manten?
1: Rahasiane herbal habutop ramuan Arab sing lagi ngetop. Komposisinya rempah-rempah pilihan ya, ditambah anak jintan hitame utawa habatus sauda. Jadi bisa menjaga fisik tetap awet. Kata enam bayo ya.
0: Oh habutop, antasan jendengan esi kinyis-kinyis, rambutnya ireng, kulitnya esi kenceng.
2: Monggo Pak Haji.
0: Bojone ya esi enam ya Pak Manten.
1: Lu anak baru penyok.
0: Kesi warmi Pak Manten. Angling ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Yoda Paramon Goyang Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Halo, hai. Selamat pagi Balani Setara Paramon. Apa kabarnya untuk pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir ya Ria Cinaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Senin di 24 Agustus 2026. Yuk monggo, silakan buat Balani Setara Paramon yang mau gabung ya, bisa kring di 352888 dan di 614577. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya monggo di 0852 931 99588. Ya, masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terus ada minyak herbal serbaguna Sultana. Ada Vitama, ya ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada tipus panas tipus ya.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat pendengar radio dimanapun Anda berada. Nama saya Lia, alamat Desa Ambal RT 4 RW 3, Kecamatan Karanggobar, Kabupaten Banjarnegara. Saya tahu Habutop karena teman saya pendengar radio, dan kebetulan dulu simbah saya sedang sakit darah tinggi dan disarankan menggunakan ramuan herbal Arab Habutop yang di radio ini. Terus saya beli lewat COD yang isi 50 kapsul saat itu. Setelah dikonsumsi, alhamdulillah ada perkembangan lebih baik keluhan darah tingginya. Buat pendengar, saudara, teman semuanya, jika ada yang memiliki keluhan penyakit yang sulit disembuhkan, coba saja menggunakan Habutop, karena sudah banyak banget yang merasakan khasiatnya. Selain itu juga, Habutop bisa untuk meningkatkan imun tubuh. Baik sekali dikonsumsi seperti sekarang ini yang masih musim pandemi, dan tentunya aman tanpa efek samping. Demikian kesaksian saya dengan Habutop. Habutop, ramuan herbal Arab paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun, dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete ya. Ya, sampai di 10 pagi dan masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ya, matur nuwun ya buat Balani Setara Paramon yang kemarin sudah hadir ya di acara pertemuan paguyuban ya Radio Setara Paramon. Ya, sudah ikutan lomba-lomba juga ya. Matur nuwun untuk kehadirannya. Matur nuwun untuk partisipasinya ya dan juga semangatnya ya. Sekali lagi matur nuwun untuk Balani Setara Paramon. Terus untuk Mbak Sirot juga ya, selaku tuan rumah juga matur nuwun. Nanti kita ketemu di bulan depan ya, di pertemuan P3K ya. Seperti biasanya kita kembali ke minggu kedua nanti di Queen Seafood Cafe yang ada di Balwas ya, Balai Kota Lawas ya. Oke, kita ketemu nanti di Queen Seafood ya. Yuk, yang mau gabung di sapa di 352888. Halo, pagi Balani Setara Paramon.
1: Maria.
0: Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setara Paramon FM
0: Dangdute Saporete.
1: Teman-teman. Lombe Saporete.
0: Nah, iya, kok ketemu nang Queen Seafood ya? Iya.
1: Queen Seafood.
0: Yang ada di
1: Udin
0: yang Balai Kota Lawas. So.
1: Oh, yes.
0: Iya.
1: Aku lagu nih.
0: Apa lagu nih?
1: Ketemu mantan.
0: Walah, ketemu mantan. Mantan sing endi? Jasak rajum ge, jasak rajum.
1: Ketemu mantan. Ayang jasak.
0: Jasak rajum mantan, bukan yang sekarang ya.
1: Mantan.
0: Jasak rajum dijadikan mantan ternyata. Sak, bukan masa depannya.
1: Ibu-ibu
0: gemoy. Luar biasa semuanya ya, weh, semangat deh. Iya, luar biasa.
1: Nurin joget itu gerbang.
0: Aduh. Wes pokoke ya wes lah laka-laka wes pokoke rahat e por. Mama Lydia pagi, Mama Lydia.
1: Mama Lydia pagi. Mama Alisa Yumarti.
0: Mbak Ilah Jatirawa pagi, Mbak Ilah Jatirawa.

0: Ayang Linda Karomas
1: Arlea. Iya, Ayang Linda. Selamat pagi Ayang Linda.
0: Lembek kerupuk berlambang ujungnya usul orang orang orang sia sia.
1: Iya, nah kue.
0: Ayo,
1: Mama Li, Mas Miss Begito jare Mama Lani ngerembuti apal ya. Berarti berarti Dian ya biasa jare.
0: Ya biasa ngerembut santen ibu rumah tangga kan.
1: Jasa rajum lah iya juara yang rembutnya.
0: Iya tak mau ketemu ya,
1: tak
0: rebut-rebutkan ya.
1: Aduh, trio pesek ya.
0: Trio pesek orang apa betiran apa?
1: Iya, iya, sarap apa ya?
0: Mama Nuno.
1: Iya.
0: Terus ngomong Mama Rizky kumalar ya, pak ya.
1: Sing pepek kek, lima serikandi kalau tiga darah

0: Non. Yo. Hasil tak kali masih kali bubar guys ni masih kadi. Cipule pada nongol orang sih dah bubar ya Bu Ida. Ya.
1: Iya,
0: trio blesek ya, pepek ya, trio blesek ya. Iya,
1: Lah kasih cici dia. Empat sekawan ya, Ana Yumarti ya.
0: Ana Yumarti ya. Iya. Jasa keracun biasa ngeremet kayak sih Mbak, trio blesek ya komplit ya. Ya.
1: Heeh. Udah ngeremet gampang beri ya.
0: Mbak Nia, pagi Mbak Nia.
1: Mbak Nia pagi.
0: Iya.
1: Mama cara
0: cari Mbak Nia, Nia karo Malan ora tau ngrembet ya kalah Mbak. Tapi Malan menang kok.
1: Ya Malan.
0: Mama Mbak Nia seru juga Mbak Nia.
1: Mama Ik lomba rembet malah mendoakan Mama Ik menang men sing menang randa kapsin. Kang Mama Ik kalah.
0: Kang Parjo pagi Kang Parjo nok lani.
1: Iya Mas Parjo.
0: Putra Krisna.
1: Putra Krisna.
0: Kamis begitu. Jare
1: melasi Mas Parjo Maria.
0: Sepisane.
1: Korban pemerkosaan wingi wetenge jembling.
0: Dah gue, orang jembling ya?
1: Orang bisa macet ting.
0: Orang prosesnya orang jembling.
1: Dah gue kan ditutupi terus. Karena tapi
0: nengirnya kan,
1: bener
0: jadi nengjanji nengatang. Ya, ada Kamis begitu, wih lo bermancing kerupuk, orang ya?
1: Orang.
0: Oh,
1: kita orang lelu.
0: Kamis begitu kayak gede kabeh tak tawa nih gede kuis gede. Mama Ikma jare kalah ya ora apa-apa lah ya ora apa-apa karena iya, lomba ya ana sing menang ana sing kalah dong menang kabeh tarane kudu lomba ya arane
1: awangi buta ate ya
0: iya
1: Mama Ar-

0: kangen,
1: yeah.
0: Teh aja, teh kangen.